0: Dapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.

0: Aidan mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
1: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
2: Main.
1: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
2: Iya.
3: Senang.
1: Senang.
2: Senang ya, ya.
1: Teman-teman yang lain senang nggak?
3: Senang.
0: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
6: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
8: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada yang fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
7: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
9: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia, dia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta.

0: Miski, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah. sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kestas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar, kita sudah masuk di Tuban Menyapa edisi tanggal 24 Juli 2026 ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Wahyu masih menemani pendengar tentunya dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar. Ya, setelah lagu pop dari Sherina Munaf dengan tema atau judulnya Simfoni Hitam, kami akan menyajikan informasi tentang perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban, pendengar.

Selamat pagi, Assalamualaikum Sobat Cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Kali ini dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Jumat 24 Juli 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Untuk suhu udara, diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 41 hingga 87%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 18 km per jam. Para pendengar setia semua, saat ini sebagian wilayah di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar sudah dibuka juga ya, bagi pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi, baik itu mungkin perkiraan atau cuaca pendengar di hari ini ya, di wilayah pendengar, ataupun mungkin ya, ada lalu lintas yang kurang lancar begitu ya, atau macet, mungkin di wilayah pendengar bisa langsung mengirimkan atensi-atensinya begitu ya. Bisa melalui WhatsApp kami di 0851 9624186, dan juga bisa telepon di 0356 883 4756 pendengar.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Mendengar, setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban pagi ini ya, yaitu Halo RRI, layanan aduan masyarakat pendengar, dimulai dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau misalnya pendengar ingin mengadukan tentang pelayanan publik ya, baik itu mungkin ada jalanan yang rusak mungkin ya, atau lalu lintas yang cukup ramai mungkin, atau cukup macet, informasi tentang traffic, atau ada kabel yang putus atau lain sebagainya, air yang mungkin macet begitu ya. Tadi kita juga sudah update di Instagramnya dari RRI Tuban, juga sudah ada perbaikan dari PDAM. Apapun itu keluhan dari fasilitas publik, langsung saja nanti di program Halo RRI ya, di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Moh

0: Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloy. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloy dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah langsung memasalahkan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Balai Yaqi adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini kan, karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Mm. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, nenek-nenek, maka rohnya itu masih ada. Mm. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Mm. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Mm. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau ya,
1: kekurangannya akses jalan. Ya betul
3: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang Ayu katakan tadi ya, di pukul 9 sampai pukul 10 kita akan memasuki program Halo RRI, begitu pendengar ya, layanan aduan masyarakat. Jadi pendengar, kalau misalnya pendengar khususnya yang ada di wilayah Tuban ya, kalau ada layanan publik yang dikeluhkan begitu ya, entah itu jalanannya macet, atau mungkin kabelnya, atau mungkin airnya begitu ya, atau bagaimana informasi tentang cuaca hari ini di wilayah pendengar, bisa menginformasikan ke kita, nantinya kita akan menjembatani ke dinas yang terkait untuk diberikan jawaban yang sesuai dan juga jawaban secara cepat begitu pendengar ya. Nah pendengar, bisa WhatsApp di kontak personnya dari RRI di 08519624186 ataupun telepon langsung di 0356883456.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Dengar, karena sebentar lagi waktu akan masuk pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit dan kita berganti begitu ya di program selanjutnya, yaitu Tuban siang ini. Karena di pukul 10 sampai pukul 11 kita akan menghadirkan beberapa berita yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan.

0: dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, kita masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini pendengar ya, di tanggal 24 Juli 2026 sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Nah, pendengar, salah satu berita yang akan kami sampaikan yang kemarin sempat viral juga ya, pendengar ya, di wilayah Merak Urak ini ternyata ada tindak lanjutnya ya. Polresta Tuban ini berhasil mengamankan 8 tersangka kasus pengeroyokan yang kemarin sempat viral di Instagram, pendengar.
1: Tuk yakinkan hanya kaulah
0: Sementara itu, jajaran Satreskrim Polres Tuban atau Polresta Tuban ya berhasil meringkus 8 orang pelaku pengeroyokan dan juga penganiayaan beruntun yang mayoritas menjerat anak di bawah umur, pendengar. Dan juga memang aksi kekerasan ini dilakukan di 4 lokasi berbeda di wilayah hukum Kabupaten Tuban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dini hari kemarin.

Nah, pendengar, berdasarkan hasil penyelidikan dari kepolisian ya, kelompok tersebut secara membabi buta begitu ya, menganiaya sejumlah korban di 4 lokasi secara beruntun dalam kurun waktu yang cukup singkat ya, di pukul 1:45 waktu Indonesia bagian barat di Desa Mandirejo, Kecamatan Meraura, dilanjutkan di pukul 1:50 ya di depan Koramil Merak-Purak, dan pukul 2 di perempatan Desa Sumurgung, dilanjutkan juga di pukul 2:30 ya, 2:30 di jalan raya kawasan Perhutani Kecamatan Gerabagan. Pendengar, untuk itu saat ini seluruh tersangka beserta barang bukti telah diamankan oleh Mapolresta Tuban guna menjalani proses penyidikan yang mendalam begitu pendengar. Polisi ini juga memastikan tidak akan memberi ruang bagi aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat khususnya. Atas perbuatan tercela tersebut, para tersangka ini dijerat dengan pasal 80 jungko pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak pendengar, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah pendengar.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Pria Rusia sudah perjumpaan kita di Tuan Siang ini ya, edisi tanggal 24 Juli 2026. Selain ini mendengar, kita akan kembali terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu di Tuban Siang ini sampai nanti, Tuban Sore ini akan dipandu oleh rekan Hasna. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi ya. Baik itu melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban karena Wayu harus pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: We've got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé agora ele para por um gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.

0: pastinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
1: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pekansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab, Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Redel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk

0: Asian Game. No da igual que el Pass Cine, igual que Asian Game, igual que el Pass Cine.
1: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali ya. Juga begitu juga Wushu ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan harap dapatkan medali bahkan mungkin ada satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini bertanding dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas, menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat, terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya, dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Wahyu Pria, ditemani oleh Hasna pendengar Tuban siang ini hingga Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran edisi hari ini kami hadirkan untuk Anda, edisi hari Jumat 27 April 2026. Kami hadirkan program Silang Jumat untuk Anda. Di antaranya siang hari ini kita akan ikuti sesaat lagi Silang Jumat Perjaringan dari Masjid Rahmat Latsari Tuban yang akan dipimpin oleh Imam Khotib Kiai Haji Imron Muntohar dengan tema atau judul Allah akan memberi kecerdasan lahir batin bagi hamba yang bertakwa. Kemudian tarhim dan azannya nanti bersama Ustadz Muhammad Arif S. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Silang Jumat Berjaringan bersama Masjid Rahmat Latsari Tuban.

0: 진짜 원배시 오만과 마음을 내니 그래도 예 아라하마 라하미
1: Alhamdulillah Alhamdulillahil mubdil muidil arsyil majid Al-fa'ali lima yurid Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah Wallahu al-ghaniyyul hamid Iya syahidhikum mayati fi wahlin jadid Wa syahadu an la ilaha illa wahda la syarika lahul waliyul hamid Wa syahadu anna sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu wa al-qaim wahda unisri tawhid Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali ashabi wa al-fadil tarif wa al-tarif wa man tabi'u min salihin abid Amma bad fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqu wa ta'ala wa tabiru quran al-majid wa qadha takmil al-shiratul mustaqim wa talakmal al-rashid wa anduru qulubahum inda fahmil wa'ati wal-wa'id Jamaah Jum'ah hingga milyo Marilah kita berwasiat berpesan kepada diri kita masing-masing untuk selalu kita meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan kita berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarang Allah Ta'ala. Oleh karena itu, agar takwa ini bisa beristiqomah, kita terus menerus sampai akhir hayat kita, mari kita bertadabur mengangan-angan isi kandungan Al-Quran yang agung. Maka di sanalah kita akan mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan mari hati kita kita hadirkan untuk memahami janji Allah ataupun ancaman Allah Ta'ala. Jamaah Jum'ah hingga mulia, ketahuilah takwa itu makna daripada huruf-huruf yang ada pada takwa itu sendiri. Taknya tawadhu. Orang yang bertakwa otomatis sudah tawadhu. Kalau tidak tawadhu, sombong seperti iblis, tidak akan menerima perintah-perintahnya Allah. Bahkan dia mengingkari apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'asrifu an ayatal ladzina takabbaruna fil ardi bighairi haqq. Maka aku palingkan dari ayat-ayat itu bagi orang-orang yang takabur kepada Allah. Jadi Allah itu akan memalingkan ayatnya bagi mereka yang sombong kepada Allah Ta'ala. Fil ardi ing dalam bumi bihil hak dengan tanpa hak. Wa iyaru bagaimana Allah itu memalingkan. Ini pun terangkan pada ayat berikutnya. Wa iyaru kula ayatin la yu'minu biha. Jika orang itu takabur kepada Allah, melihat ayat Allah tidak beriman. Wa iyyaru sabil sirat takhibuhu sabila. Dan apabila dia melihat petunjuk-petunjuk yang benar, dia tidak akan mengambilnya. Ini ciri-ciri orang yang sombong kepada Allah sebagaimana iblis. Wa iyyaru sabil ghayyat takhibuhu sabila. Dan apabila dia itu melihat sesuatu yang melenceng, yang melanggar, justru mengambilnya. Ya badalika bi'annahum kadzubiyatina. Mengapa demikian? Dia sombong, dia tidak jujur kebaikan itu. Bahkan wa'andha ghafirin. Dan mereka-mereka itu sama lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau tawadhu, insya Allah otomatis bertakwa kepada Allah ta'ala. Karena apa? Menerima perintah-perintahnya Allah dan menjadi apapun yang dilakukan Ta'ala. Kemudian kofnya kona'ah. Orang itu kalau takwa kepada Allah pasti hatinya kona'ah. Kenapa? Didawi dan amal soleh. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada dan beramal soleh, maka dia akan menjadi kehidupan yang baik dan dengan dasar iman kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang tidak beriman dan tidak beramal soleh dan bertakwa, hidupnya akan rakus. Di sini seorang ulama menafsirkan kehidupan yang layak, yang bagus itu apa? Bukan jabatan yang tinggi, tidak. Bukan mobilnya yang mewah, tidak. Bukan harta benda yang kaya, tidak. Tapi hidupnya yang kona'ah. Hidup yang kona'ah itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu saking pentingnya pun kona'ah. Jamaah Jum'ah hingga milio. Orang itu kalau sudah kona'ah, wawunya wikoyah. Wikoyah itu menjaga dan hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alifnya adalah ulfah. Ulfah rukun. Dan terus cikal bakalipun yang rukun itu kalau amalnya bagus, kalau sudah rukun, dia akan bermanfaat dunia dan akhirat. Akan berikan pertemanan yang abadi, pertemanan dunia dan pertemanan akhirat. Oleh karena itu berbahagialah mereka-mereka yang bertemu Ta'ala, pada akhirnya dia adalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karena itu banyak ayat menerangkan wal aqibatul muttaqin, utawi pungkasan bagus, pungkasan baik milik bagi orang-orang yang bertemu Ta'ala. Jamaah Jum'ah ingga mulia, oleh karena itu sampai-sampai Rasulullah ditawani, hai Muhammad, seandainya harta benda dunia itu kamu bagikan, panjenengan boten saged ngrukunaken umat. Hanya Allah yang saged ngrukunkan umat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa alafa baina qulubihim, lan ngrukunake sapa Allah di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafa baina qulubihim. Lau anfaqta lamun aweh sapa sira ma ing barang fil ardi dalam bumi, seandainya semua hasil bumi melimpah ini diberikan kepada umat manusia, ma alafa ora bakal iso panjenengan Rasulullah. Wa ma alafa baina qulubihim, tidak akan bisa merukunkan di antara hati mereka. Walakinnallaha alafa bainahum, akan tapi Allah akan merukunkan bagi mereka-mereka yang tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pertemanan yang paling indah yaitu pertemanan orang yang bertakwa kepada Ta'ala, pertemanan dunia sampai pertemanan akhirat. Tapi sebaliknya kalau orang itu tidak bertakwa kepada Ta'ala, hanya pertemanan di dunia, di akhirat tidak akan dilanjutkan syafaat bagi teman-temannya. Jamaah Jum'ah ingin mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, kalau orang itu suatu bumi itu akan menjadi bumi yang baik bila mana ada tiga perkara ini. An Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu hadil ummah bi khairin idza ma qalat shadaqat. Tidak ada akan henti-hentinya bagi umat itu suatu kebaikan. Umat itu bisa baik apabila ila qolat sodakot. Apabila pemimpin-pemimpinnya itu jujur. Wa ila hakamat adalat. Dan apabila dia menetapkan hukum, dia adil. Wa ila starhamat ruhimat. Dan apabila pemimpin itu dimintai belas kasihan, dia memberikan belas kasihan, alias hatinya cinta kepada umat, cinta kepada rakyat, bukan membebani kepada rakyat. Insya Allah negara kita akan menjadi negara makmur, makmur sesuai dengan nopo ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah akan berikan kecerdasan bagi betul-betul orang yang bertakwa, yaitu lahir batin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah lan wedya sira kabeh ing Allah, lan patuh sira kabeh ing Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajari jenengan, Allah akan menjadi pembimbing. Jadi pembimbing orang yang bertakwa itu bukan macam-macam, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan membimbing jumateng panjenengan yang bertakwa kepada Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Utai Gusti Allah kan saben siji alimun ku ngedaneni di sing takparan, di sing boten takparan iki Allah bakal mudeni. Kalau betul-betul bertakwa Ta'ala, hidupnya akan layak dunia akhirat dan dia dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken dan saking motivasi kita serta muhasabah diri, saya itu letaknya di mana dan ujungnya kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken punika dan saking istiqomah akidah kita, istiqomah sajad kita, semoga kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

الله أكبر.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Hasna Pendengar, berikut informasi selengkapnya. Ada satu informasi di Warta Tuban edisi hari ini dari Kabupaten Tuban, pendengar. Dinas Pendidikan akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Witra Dila melaporkan selengkapnya.
1: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Dwi Kartika, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi sekolah yang kekurangan siswa memerlukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap. Selain sosialisasi, pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Namun ia menyebutkan bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan ini harus menggunakan sistem yang benar-benar matang.
2: Nanti masih proses ya, masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke-0 mengaji di semua SD.
1: Ia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun dianggap belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar maupun siswanya terlalu sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

Demikian Warta Tuban edisi hari ini pendengar, sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Saat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari nanti kita menunggu program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Sudah saatnya untuk berdendang siang hari ini, sampai jam 3 sore ya tepatnya. Asa temani via udara bagi Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban dimanapun berada. Yang mau request lagu dangdut boleh aja langsung gabungan siang hari ini sampai jam 3 sore di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sudah siap dihadirkan menuju hari libur, sekarang udah hari Jumat, tandanya hari Sabtu, Minggu, libur bagi Anda yang kerjanya libur. Tapi bagi Anda yang masih kerja di hari libur juga tetap semangat ya mendengar. Karena kita sama, mau hari libur, mau hari kerja, tetap kita temani via udara. Lagu dangdut kembali siap dihadirkan untuk Anda di program Seruling Gendang.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Sudah ada yang berdering sedari tadi. Kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang. Waduh, terputus ternyata teleponnya ya. Boleh kembali terhubung di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Berdering kembali, seruling gendang.
2: Seruling gendang, ada itu kan. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Montong Tuban, Mbak.
1: Oh, dari Montong Tuban. Ini ada siapa ya? Ada Lek Mut ya. Oh, boten, Cik.
2: Sanes, Mbak.
1: Enje.
2: Ini PDAM nih lho, Mbak.
1: Oh.
2: Pak Didi.
1: Oh, Pak Didi, enje pangapunten sangat, Pak Didi. Pripun?
2: Masa suka kali suanten nih, Mbak.
1: Enje, Pak. Pak, ngapunten, Cik, Pak.
2: Pangapunten dinten sampun suka.
1: Je, pangapunten sanget. Pak Didi sehat, Je?
2: Alhamdulillah, pripun pawartosan jenengan, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Panasnya pol, Mbak Diki.
1: Aduh, pol, sami teng niki nggih. Panas.
2: Disarengi angin pol niku angin nggih, Mbak.
1: Nah, nggih, je angin, je panas.
2: Nggih.
1: Adem panas to.
2: Nggih, mangke tolong puterakan Roma Irama kemawon.
1: Oh, yang apa judulnya?
2: Niku, Mbak, kebak pengemis buta, Mbak.
1: Siap. Salamnya kangge sinten?
2: Salamipun kagem samudayanipun tanpa terkecuali dari A sampai Z. Sugeng midhangetaken, sugeng ayahe gading kang ayahe gati. Sugeng aso saliro lagi istirahat. Kagem jenengan bae sugeng ngajai gating atus purana adoro mangke. Mugi-mugi tangsa berangan wilujeng tanpa terkecuali.
1: Nggih, nyambut Pak Didik siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apun kesupen Pak Didik, pangapunten sanget nggih, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Satu lagi telepon berdering, ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Halo, Mbak. Ini dengan Mbak Ii ya?
3: Bukan.
1: Oh, bukan. Sebentar. Siapa ya? Kok saya? Iya benar, ya. Bunda Ii kan? Atau salah ya?
3: Bukan.
1: Sinten lek ngoten.
3: Coba tebak.
1: Waduh. Bingung ini saya kalau disuruh nebak ini.
3: M-A.
1: M-A.
3: M-A.
1: M-A.
3: Apa?
1: Mamayu. Iya.
3: 100.
1: Oh, Masya Allah. J, Mamayu sehat, Mamayu.
3: Assalamualaikum, Mbak Asna.
1: Waalaikumsalam. Ngeten iki lho, kaya supe iki ya apa iki?
3: Gara-gara gak tahu. On air.
1: Mama Yuni, dalam ini pun meraura, Je?
3: Inji.
1: Meraura apa pun, Di?
3: Meraura, ya, yang sering dilewati jenengan itu.
1: Madrejan, Je?
3: Sama gede, Mbak.
1: Oh, sama gede, Je, materuan sangat, Mama Yu.
3: Ini ngapunten loh, Mbak.
1: Enggak, buat apa-apa, no? Peripun.
3: Kali ini ku jarang masuk.
1: Enje.
3: Ngeten iki nek mboten sing wonten sing nutulaken mboten saged ngeten.
1: Oh, enje mboten napa-napa.
3: Kan ditutulaken riyin, mungkin teng panggilan. Teng panggilan nembe kula saged. Soale kondisi saya seperti ini.
1: Nggih, aman.
3: Tanya Mas Ilvan suruh WA aja, nanti kan tahu.
1: Nggih, Mamayu siap. Saya. Terima kasih. Mau lagu napa?
3: Kabarnya dulu dong,
1: Sam. Oh iya, alhamdulillah kabarnya baik. Mama Ayu sehat, Je?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sampun dahar siang?
3: Sampun, jam sedoso wau.
1: Alhamdulillah.
3: Mboten sarapan langsung makem, Mbak.
1: Dulu. Include, Je? Nge sarapan, nge makan siang?
3: Mungkin makme siang itu jam sekawan. Nge, saya enggak lagunya apa ya? Kenyataan, Mbak.
1: Kenyataan dari siapa itu?
3: Dari Rita Sugiharto.
1: Siap dihadirkan.
3: Ada ya?
1: Ada, monggo.
3: Salamnya yang barusan turun ada Pak Didik ya. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Menjelang sore. Gak ada simpen ya, Pak Agung, Lekmut, Pak Setiawan.
1: Siap.
3: Mbak Ii, ayo Mbak Ii masuk. Ke Mas Budi, Mas Yufan, Mbak Sutrini, Buda Sumia Rasman. Bu Nini Ayah Iqbal, Kang Jarwoto. Juga ada Mas Bujang. Juga ada Mas Solikin. Mama Ana, Mas Irwan, Mas Wandi. Juga ada siapa lagi ya?
1: Siapa
3: Mas Aditya. Pokoknya semuanya aja yang gabungan di acara Pro 1 RRI Tuban berdendang bareng Mbak Hasna yang cantik.
1: Siap, siap, siap.
3: Mbak, saya tuh jarang masuk di sini ya. Maaf banget.
1: Njeboten apa-apa.
3: Bukannya kalau karaoke kok selalu masuk. Enggak, kemarin juga enggak masuk. Soalnya enggak ada yang pencetin dulu.
1: Enje matur nuwun.
3: Kalau sempat ya, insya Allah masuk.
1: Siap, terima kasih. Enje matur nuwun.
3: Betul no. Terima kasih Mbak Asna. Kalau pulang hati-hati ya. Enje. Jaga kesehatan. Di pergantian cuaca seperti ini Mbak, banyak yang kena ini ya.
1: Betul.
3: Dispenser Mbak.
1: Adem panas sih.
3: Iya. Dispenser kan panas dingin.
1: Enje.
3: Hati-hati Mbak Asna kalau pulang ya. Apalagi kok malam itu Mbak ya. Jauh kan rumahnya lewat.
1: Boten ah. Boten tepi kan. Ah.
3: Ada yang nganter kan?
1: Boten. Diki Mbakan.
3: Iya. Sendul ya. Yes, hati-hati
1: kan sudah biasa. Enje. Aman.
3: Ya, semoga selamat dan sehat sampai rumah.
1: Amin. Allahumma amin. Matur nuwun sangat.
3: Terima kasih cantik. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Yu. Sehat selalu ya Mama Yu. Hampir juga lupa ya tadi ya. Terima kasih. Jadi pendengar Siap Pro 1 RRI Tuban. Kita beralih dulu. Yang ada di telepon kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
4: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Oke, selamat siang Mas Bujang.
4: Selamat siang Mbak Asna.
1: Enci.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya kabar baik, panjenengan pripun?
4: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja Mbak Asna, juga sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah, Nje.
4: Gimana nih, sudah makan siang apa belum nih Mbak
1: Asna? Alhamdulillah, sudah makan roti.
4: Alhamdulillah. Itu termasuk makan Mbak ya.
1: Betul sekali, aman sekali.
4: Iya. Gimana Mbak Asna, cuaca di sekitar RRI?
1: Cuacanya agak sedikit redup-redup Mas Bujang, di sana pripun?
4: Oh iya, di sini
1: Sami Nji?
4: Cerah.
1: Cerah?
4: Iya. Di angin ini sepoi-sepoi ini.
1: Anginnya sepoi-sepoi.
4: Oh iya Mbak Asna.
1: Monggo.
4: Minta tolong ya nanti diputarkan lagu.
1: Monggo, lagu apa itu?
4: Apa Mbak ya? Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut. Itu Mbak ya. Itu aja Mbak.
1: Apa itu?
4: Cinta Sabun Mandi aja Mbak.
1: Siapa Cinta Sabun Mandi?
4: Iya. Atau... kopi susu diganti kopi susu.
1: Oh halah kopi susu saja.
4: Iya.
1: Cih siap. Salamnya kangge sinten monggo.
4: Ya, salam ya untuk yang barusan turun tadi ya. Ada Mama Yu ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Tadi Pak Didi ya, selamat siang juga. Oh iya, Pak Didi itu suaranya Pak hampir mirip Lekmut ya. Saya hampir pangling tadi.
1: Nje kan?
4: Mirip-mirip, iya mirip Lekmut ya.
1: Belum jengotan.
4: Iya. Oh iya ada Lemut juga, selamat siang, ada Mas Olikin, ada Kang Tamatiarto, ada juga Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mas Silvan, Mbak Sutrini, ada juga siapa lagi ya? Oh iya, Mbah Mantemandang, ada juga Pak Setiawan, ada juga Kang Jarwoto ya. Selamat siang juga.
1: Selamat siang.
4: Tapi Jasmuni, Pak Rasman, dan siapa lagi ya?
1: Siapa
4: pokoknya
1: lagi?
4: Semuanya saja Mbak Asna ya. Selamat siang.
1: Selamat
4: dan
1: siang.
4: Selamat mendengarkan. Oh iya Mbak Asna, juga jadi ke Garut tadi atau nanti sore?
1: Nanti malam.
4: Oh nanti malam.
1: Pada maghrib, Nje.
4: Oh ngoten. Ya Mbak Asna, untuk semuanya saja Mbak Asna ya.
1: Siap.
4: Tanpa terkecuali, selamat siang dan
1: selamat,
4: mendengarkan. Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
4: Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Sekian dulu Mbak Asna. Pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Cuacanya ini kembali meredup ya. Di Tuban dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda pendengar? Ada yang kembali berdering. Siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
5: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang jelang sore.
5: Selamat siang Mbak Asna.
1: Siang. Apa kabar? Kabar baik, sehat?
5: Alhamdulillah ya seger ya waras.
1: Alhamdulillah seger waras kabeh.
5: Iya.
1: Cuaca di sana pripun?
5: Cuaca alhamdulillah di wilayah Rembang Jawa Tengah lagi panas panas Mbak Asna.
1: Waduh waduh, sinteng mriki kok mendung, teng mriki kok panas.
5: Panas Mbak Asna.
1: Enje.
5: Sumo Mbak Asna.
1: Sumo enje.
5: Iya.
1: Enje siap.
5: Iya, gak apa-apa cuman panasnya serengenge aja ra apa-apa lah ya.
1: Enje, panasnya je panas berarti lek saged ngerasa panas nggih sehat ngeten niku.
5: Sing rada rapati kuat ki panasnya pikir Mbak Asna.
1: Waduh waduh waduh waduh wis sembuh-sembuh kuwi wis sembuh gak melu-melu kuwi.
5: Iya, Mas. Lagune ya?
1: Nggih, monggo lagune napa?
5: Lagune Sang Sarobadan.
1: Waduh, lagu apa ini? Sang
5: iya. Oh, Nasutra, Sang Sarobadan.
1: Sang Sarobadan.
5: Iya. Maksud iki nek cara basa kene jadi sangsarane apa, Mbak Asna?
1: Waduh waduh waduh waduh.
5: Cara wong Sumatera jadi Sang Sarobadan. Dan ana sutra ya wong Sumatera ya.
1: Enje. Sang Sarobadan kok mboten wonten, Je?
5: Ngono. Nek ana yo golekno apa ya?
1: Napa?
5: Golekno sing lagi. Iki lho.
1: Sinten?
5: Mata air dan air mata. Ya.
1: Siap.
5: Nek krungu lagu iku kelengen jaman isih nggak nimbong ngangsu menung kaya ngusungi banyu Mbak Asna. Ngono ku saya antri saya campur banyu ini rata bodok-bodok dia no, kan ini peningi. Salamnya yang barusan turun ada Kang Bujang, ada Kang Jarwoto, ada juga Mbak Sutri, ini Kang Budi, Mbak Ii juga. Ada Pak Didi, Pak Setiawan, ada juga Bu Jasmuni, ada juga Sopo kali aku, nama mana juga, ada Kang Tama Diarto juga, ya selamat siang, menjelang sore. Selamat siang semuanya saja
1: selamat
5: tanpa terkecuali.
1: Oh,
5: wali kabeh aku wis jomblo. Jan wong wali ki ora eling.
1: Nggih to.
5: Sik dian ngantri gak ngerti ku masuk tadi nek kok malah lali kabeh.
1: Nggih.
5: Ayo untuk gua nanya terima kasih waktu nih sukses selalu hati. Lancar segini untuk semuanya saja.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban dimanapun Anda berada. Sementara nanti boleh telepon lagi ya. Kita akan memutarkan dulu requestan lagu dari pendengar setia satu persatu sesuai dengan urutannya. Kalau tadi Pak Didik Montong request lagu Pengemis Buta, langsung aja dihadirkan dari Roma Irama.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Ada yang kembali gabungan via WhatsApp kami, pendengar. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo, Seruling Gendang. Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Zulfan.
2: Hayo, selamat siang, Mbak Hasna.
1: Lama sekali kita tidak berjumpa.
2: Iya ya.
1: Kemana saja?
2: Gak kemana-mana sih, ya selalu pantau juga kok aku.
1: Terima kasih.
2: Kabarnya gimana nih tetanggaku yang cantik?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat-sehat walafiat. Panjenengan pripun sehat?
2: Ya alhamdulillah ya sehat toh pastinya.
1: Alhamdulillah.
2: Jangan lupa ya itu-itunya ya.
1: Oke, siap dihadirkan sebentar.
2: Belum ternyata ya. Iyalah.
1: Sembari bersiap tadi.
2: Iya.
1: Agak excited karena gini kemana aja Mas Zulfan dicari-cari tuh tidak pernah gabungan. Iya, iya.
2: Tapi kan langsung muncul yang itunya kan langsung itu profilnya gitu.
1: Siap,
2: kan.
1: Siap, monggo.
2: Oke, kabarnya gimana tetanggaku yang cantik?
1: Kabarnya alhamdulillah kabar baik, panjenengan pripun?
2: Alhamdulillah kabarnya juga baik. Kayaknya Agustusan nanti jobnya rame ya situ ya.
1: Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, amin.
2: Semoga luar biasa deh pokoknya.
1: Insya Allah, bismillah.
2: Cantiknya Twiri Kulon ya. Aku pengen request lagu ya.
1: Monggo, lagunya mau lagu apa itu?
2: Aku pengen diputarin lagunya. Apa itu Rindu Kasih ya?
1: Rindu Kasih, rindu dengan
2: dari
1: siapa?
2: Dari Teti B. Mandasari.
1: Siap.
2: Oke, salam-salam dulu ya.
1: Monggo.
2: Aku berdana ya?
1: Enggak, tadi udah banyak.
2: Oh, udah banyak ya? Walah, ketinggalan kereta deh aku. Yaudah, aku tak salam dulu. Tadi udah masuk ada siapa aja?
1: Ada Mas Bujang, ada Pak Didi, ada Mama Yu, terus ada yang dari Rembang.
2: Iya, iya. Yang udah masuk ada Pak Didi, ada Mama Yu juga. Mas Bujang, oh ternyata udah tiga yang dari Merak-Merak yang masuk ya. Terus ada lagi Mbak Ii, ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman juga. Tak lupa juga buat Bunda Umay, Besti Kurianti juga ya. Lalu ada yang di Jombang, yang di Nganjuk, yang di Bojonegoro.

0: yang ada di seputaran Watu Lanang, Kota Nganjuk sana. Dengan ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Asna,
1: siap.
0: Tak tunggu lagunya, dan tak tunggu juga itu-itunya.
1: Siap dihadirkan.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetanggaku nih yang sudah ku nanti dari kemarin, kenapa tidak kunjung-kunjung bergabung ya? Ada kembali yang bergabung via telepon kami. Kira-kira siapakah di sana? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdedang bareng Pro 1 RRI Tuba.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
1: Ini dengan siapa ya? Sebentar. Jangan sampai saya lupa ini. Dengan ini domisilinya di mana, punten?
2: Mbak, aku di Kerek, Mbak.
1: Oh iya, Lek Mut. Pak Jarwoto. Waduh, salah kaprah iki pripun iki.
2: Pagi-pagi jadi kayak anu kayak.
1: Nanti malam Pak Jarwoto bakdo magrib. Nggih. Panjenengan mriku mboten.
2: Gimana, Mbak?
1: Panjenengan mboten mriku to?
2: Nggih, jalan-jalan
1: nanti. Nggih le, mungkin jalan-jalan to. Mbok menawi jumpa teng mriku, nggih.
2: Anu, di kecamatan, Mbak, ya?
1: Di lapangan Margomulyo, ternyata.
2: Oh, ternyata kok ada, apa itu, Baronse atau Reok?
1: Nah, itu kok ini kulis yang buatan semerabok menawin, Jeh?
2: Nggak, Baronse, katanya anak-anak tadi kok sempat lihat, di lapangan karena kok ada Baronse gitu.
1: Lanje,
2: loh,
1: Mbak. Ayo, no, nonton rame-rame, no.
2: Oke, nanti malam, ya.
1: Siap, janjian teng pundi, Niki. Jeh. Lagune nopo Pak Jarwoto, monggo.
2: Ini mengapa dua, Mbak?
1: Mengapa dua? Ya karena tidak satu. Siap. Monggo, salamnya Kangge Sinten.
2: Ya, salamnya untuk Mas Bujang. Selamat siang. Ada
1: selamat siang.
2: Selamat Jarwoto. Juga ada Kang Soliki, ada Mama yang ditemandang ya. Ada Pak Rete, ada Pak Resman. Lemut yang dimontong, ada Pak Setiawan yang di Betiharjo.
1: Siap.
2: Ada Mama Yu, Bayu, Mas Budi juga selamat. Ya salamnya untuk semuanya aja Mbak Asna ya.
1: Siap.
2: Oke, lagunya saya tunggu, semoga nanti malam bisa bertemu ya.
1: Insya Allah, bismillah, berjumpa di lapangan Margomulyo Kerek.
2: Oke. Terima kasih Mbak Asna, yuk.
1: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bahaya ini saya ini kok ternyata sering lupa ya. Loh, Mama Ayu kok gabung male ini. Coba kita angkat lagi. Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Ini Mama Ayu bukan?
3: Bukan toh Mbak.
1: Mbak Ii.
3: Oke.
1: Iya, tadi kok nomornya sama ya?
3: Masak sama.
1: Enje? Apa ya, jangan-jangan enggak. Satu rumah, no?
3: Enggak. Oh, kan nomorku kan dari belakang san 2-3.
1: Tadi sama sepertinya.
3: 2-2-3 belakangnya.
1: Oh, nanje 2-2-3. Dek, wow, Jenny Ki kok yang telepon?
3: Oh, aku ngurine ke. Itu toh, Mbak. Kamu jago ngulon kok. Nah, Mama Yu kan kantor polisi lawas.
1: Njen, monggo lagu.
3: Ya aduh.
1: Lagune napa, monggo, Mbak Ii?
3: Gubuk Derita.
1: Waduh, Gubuk Derita. Siap.
3: Ada ya. Tadi ada Kang Jarwoto. Jolaleknya tau Mbak, jenengnya Jarwoto.
1: Njen pangapunten to, Mbak Ii. Kulon ki supe kok.
3: Dikejar mesti dawa.
1: Njenje monggo.
3: Kang Yulpan, siap. Kang Soliki, Kang Tamatiarto. Tulisan Pak Setiawan. Selamat siang. Tulisan Bu Nini Ayah Iqbal, Bu Jasmini Pak Rasman Lekmut. Kang Bujang.
1: Siap.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Mama Yu, juga selamat siang.
1: Selamat.

0: Siang.
1: Semuanya saja Mbak tanpa kecuali.
0: Enje, siap, siap, siap.
1: Spesialnya buat Mas Budi ya, salam sayang selalu. Semoga Mbak Asna sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Nanti pulang hati-hati. Di Kerku acara apa Mbak?
0: Ada acara roadshow. Roadshow seperti niki lho Mbak Ii, apa kayak jasa bikin KTP dari Dukcapil, kemudian nanti dinas PU, kemudian nanti juga ada yang mau bayar pajak, kayak gitu-gitu loh.
1: Ya rame Mbak kalau ada hiburannya.
0: Jeno, monggo mampir.
1: Nah monggo Kang Sarwoto. Jadi sarungan wae engko.
0: Sarungan ge mboten napa-napa
1: to, Mbak. Masak dinas ngene lho.
0: Anje
1: siap. Buat Mbak Asna, mungkin kondur hati-hati nggih.
0: Siap.
1: Suwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ii, matur nuwun sangat sudah gabungan, Je. Langsung aja kami hadirkan requestan lagu dari pendengar satu persatu sesuai dengan urutannya. Tadi lagu requestan dari Mas Pujang belum dihadirkan juga ya. Dulu kami hadirkan lagunya Kopi Susu dari Irfan Mansur.

Nak, janganlah kau tangisi orang yang telah berpulang ke rahmatullah, karena tangisanmu itu akan menambah siksaan baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dirakap-ratapi disiksa.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Lagu Mengapa Dua? Ya karena tidak satu. Tadi menutup program Seruling Gendang jelang pukul 15, requestan dari pendengar ya, maksudnya ya, menutup requestan dari pendengar. Tapi masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang siap dihadirkan. Ya kurang lebih ada dua lagu pendengar ya, lagu dangdut yang siap dihadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita beralih di Tuban sore ini. Terima kasih yang sudah request lagu, sudah gabungan, sudah saling nitip salam. Oh ada yang masih gabungan ya via WhatsApp ya. Di WhatsApp ternyata ada. Oh ada Mas Pur. Request lagu Perdana Kayangan Tulungagung. Terima kasih Mas Pur. Ini barengan sama Hasna ya. Hari ini Mbak Niswa libur ya. Bukan sama Mbak Niswa ya. Terima kasih sudah gabungan siang hari ini. Standby dari hanya satu dari Gary Mahesa. Request lagu dari Mas Zulf. Request lagu. Titip salam buat Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii dan semua. Selamat menjalankan aktivitas, met tugas, semangat. Semangat juga Mas Pur. Langsung jadi hadirkan ya. Hanya satu dari Gary Mahesa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: udah deh, kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata
1: semua
0: hati kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas Anda di sore hari ini, pendengar? Masih berada di rumah atau Anda kerja? Atau kerjanya dari rumah ya? Menemani aktivitas Anda Tuban sore ini dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 atau jam 4 sore dengan tema ekonomi digital yang nanti akan kami sampaikan untuk Anda informasinya di sore hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini mendengar mendekati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda kaitannya dengan ekonomi digital, segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi. Internet digital dalam bentuk produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang atau jasa, sektor ini mencakup berbagai bidang, utamanya adalah seperti niaga L atau e-commerce, teknologi finansial atau fintech, layanan on demand, dan juga media hiburan digital. Dampak positif dan juga tantangan ekonomi digital ini membuka lapangan kerja baru, mempermudah akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia. Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI diproyeksi memberikan nilai tambah hingga 66 triliun pada sektor ekonomi kreatif. Namun, tantangan seperti literasi digital yang belum merata dan ancaman keamanan cyber tetap menjadi perhatian pemerintah. Perkembangan di Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait secara aktif mengakselerasi ekosistem startup dan fintech, serta mengatur regulasi perpajakan yang sesuai dengan platform digital seperti loka pasar. Indonesia juga memegang posisi strategis sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Dengan potensi nilai ekonomi yang diproyeksikan mampu mencapai 6.000 triliun pada tahun 2030. Nah, itu tadi pendengar informasi untuk Anda. Kemudian berikutnya, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menghimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Hairul Umam melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
2: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. 12 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengaringan sama kecamatan Ketapang.
1: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengaringan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengaringan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
3: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusan khususnya dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat akses beasiswa bagi siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School guna memastikan lulusannya, khususnya dari keluarga kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana dalam hal ini menyampaikan bahwa untuk meraih beasiswa tersebut, peserta didik diharapkan untuk fokus dan memusatkan perhatian pada proses belajar dan juga pencapaian akademik agar dapat diterima di perguruan tinggi. Selebihnya, pemerintah Kabupaten Kediri akan mengupayakan dukungan beasiswa tersebut melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
5: Tahun ajaran 2026, kita melakukan penerimaan 100 siswa, yang biasanya 130, karena ada sekolah rakyat, jadi kita cukupi di 100 siswa. Tadi saya sudah ketemu dengan Angkatan 4. Beberapa yang menjadi pertanyaan dari anak-anak, apakah akan mendapatkan beasiswa kalau masuk perguruan tinggi? Persoalan beasiswa itu seleksi alam. Prinsipnya hari ini saya minta kepada anak-anak untuk fokus belajar dan bisa diterima dulu. Selebihnya itu baru nanti urusan kami yang ada di pemerintah dan beberapa orang-orang yang sukarela untuk menjadi donatur.
4: Sementara itu, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Rizik Mubarok, turut menjelaskan bahwa untuk mendukung target tersebut, pihak sekolah juga telah menyiapkan program Pathway to University sebagai pendampingan bagi siswa kelas 10 hingga kelas 12 dalam menyusun portofolio dan menentukan jalur masuk perguruan tinggi sesuai dengan potensi masing-masing siswa.
6: Kita juga ada namanya program Pathway to University, jadi anak-anak kelas 10, 11, 12 sudah ada program itu. Kelas 10 dan 11 mereka harus mengumpulkan portofolio dan CV-nya yang bagus, nanti akan dipetakan mana yang potensi ke kedinasan, ke SNPTN, maupun ke yang dibawa kemenak, yaitu UIN seperti itu dan sebagainya.
4: Adapun di tahun ajaran 2026-2027 ini, SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School menerima 100 siswa baru dari total 298 pendaftar yang sebelumnya telah mengikuti tahapan seleksi administrasi, home visit, bootcamp yang meliputi tes psikologi, kesehatan dan literasi numerasi, hingga focus group discussion. Tingginya jumlah pendaftar ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan berasrama di Kabupaten Kediri, sekaligus juga menjadi modal untuk meningkatkan kualitas SDM lulusannya yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Anugo Suma melaporkan.
3: Pendengar, peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, terus melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Seperti dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
7: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
8: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
7: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
9: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita, ya Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
7: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Pendengar, hari ini pemerintah Kecamatan Palang bersama masyarakat sekitar melakukan aksi bersih aliran sungai sebagai upaya untuk mitigasi banjir jelang musim penghujan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
10: Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi aliran air sungai, pemerintah Kecamatan Palang bersama unsur jajaran dan warga sekitar menggelar aksi gotong royong membersihkan lahan serta aliran sungai. Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya sebagai respon cepat atas aduan warga, tetapi juga langkah antisipasi dini menghadapi musim hujan. PLT Camat Palang, Kapitano Gunawan, mengatakan jika kegiatan ini bertujuan agar aliran air dapat mengalir normal tanpa hambatan tumpukan sampah yang berpotensi memicu genangan maupun banjir. Dalam aksi bersih-bersih ini didominasi tumpukan sampah rumah tangga.
11: Itu juga salah satu antisipasi kita, jadi mitigasi kita supaya nanti kalau misalkan ada hujan tuh dan kita sudah siap untuk penanganannya.
12: Berapa orang Pak yang dikerahkan, Pak?
11: Ya, ini untuk totalnya kita ada sekitar 40 orang tadi hari ini. Kita sebar posisi di utara dan di selatan dari jembatan, Mbak.
10: Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen pemerintah kecamatan dalam merespon cepat aspirasi warga serta menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
13: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
14: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we also have one national.
15: Jadi pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta. Di pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
13: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
16: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
17: Gak harus juara ya?
16: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
13: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, Persebaya Surabaya akan memanfaatkan turnamen pramusim Piala Presiden untuk membangun kekuatan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Seperti dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
18: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan Piala Presiden 2026 akan menjadi bagian penting dari proses persiapan tim menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Turnamen pramusim tersebut dimanfaatkan untuk mematangkan kondisi skuad yang masih dalam tahap pembentukan sekaligus mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih asal Portugal itu juga menegaskan Persebaya tetap mengusung target meraih kemenangan di setiap pertandingan. Namun ia mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih mengejar kebugaran terbaik, sementara bagi pemain-pemain baru juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan. Selain membangun kondisi fisik, Tavares juga memanfaatkan turnamen pramusim untuk menanamkan prinsip permainan yang akan menjadi identitas Persebaya sepanjang musim. Menurutnya, perkembangan permainan tim menjadi tolak ukur yang lebih penting dibandingkan hasil akhir selama mengikuti Piala Presiden.
19: Piala Presiden for us is a competition to prepare the season.
18: Bagi kami, Piala Presiden adalah bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi. Tentu kami ingin memenangkan setiap pertandingan. Tidak ada tim yang ingin kalah. Namun kami juga harus realistis karena banyak pemain yang belum berada di level terbaiknya dan tim ini masih dalam proses pembangunan. Semua ini membutuhkan waktu. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand, Port FC. Persebaya akan mengawali perjuangannya dengan menjamu Persija di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silahkan.
20: Baik, terima kasih Dini. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut laporan Ulfa Larasati.
21: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan, mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
22: Nanti akan terjadwal untuk di beberapa wilayah. Itu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. tidak semua orang di X-ray-nya sendiri, dan itu sudah melalui uji Bapeten, jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama WLS, aplikasinya WLS.
21: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
1: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti, kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak akan menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
21: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
20: Ratusan atlet Mixed Martial Arts MMA menjalani timbang berat badan sebelum bertarung di Piala Wali Kota Madiun kejuaraan IBCA MMA 2026. Aris Deka melaporkan.
2: Sekitar 200 atlet Mixed Martial Arts MMA dari berbagai daerah di Jawa Timur menjalani sesi timbang berat badan menjelang kejuaraan Piala Wali Kota Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA MMA 2026. Mereka akan bertanding di alun-alun Kota Madiun pada 24 hingga 25 Juli mendatang. Ketua Pelaksana Kejuaraan Piala Wali Kota IBCA MMA 2026, Robi Rohmana mengatakan, rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi ulang dan timbang berat badan. Setelah itu peserta mengikuti technical meeting dan coaching klinik. Kejuaraan MMA tersebut diikuti atlet hampir dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah daerah yang mengirimkan atlet diantaranya Surabaya, Tuban, dan Pacitan. Robi mengatakan total hadiah pembinaan atlet yang disiapkan mencapai 50 juta rupiah. Dia optimistis antusiasme penonton dalam kejuaraan MMA perdana di kota

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini yang bersama Dio Pratama kali ini melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini menggantikan tadi rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di paruh Surabaya sore ini. Saya akan menemani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami mengajak Anda untuk tetap bersama Pro 1 Surabaya ya, untuk menikmati sajian program-program menarik selama Surabaya sore ini tentunya ya. Setelah ini kita akan hadirkan kentongan, kemudian nanti selepas kentongan kita hadirkan Surabaya sore ini dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik menemani sore hari Anda ya, sambil mandi ya, sambil makan malam ya nih, sambil dengerin Pro 1 Surabaya mantep nih. Cuacanya agak sedikit dingin ya, apa cuma di studio aja yang dingin ini, AC-nya kebanteran. Kemudian untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan Isya akan ada pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pukul 19 seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, yang dimana Anda bisa mendapatkan informasi terkini dari Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi tentang cuaca esok hari tentunya. Selepas Warta Berita Sentral 19.30 kita mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Islam ya, edisi hari ini tentunya hari Jumat 24 Juli 2026. Mengawali jumpa kita di lanjutan Surabaya sore ini, kita masuk dalam program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam kentongan, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Aris Deka melaporkan.
2: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Muhammad Yusuf Asmadi, mengatakan pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
3: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan, karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cok-cokan itu segera dicabut, dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas tentu kita harus hati-hati.
2: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya, pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, Sri Rezeki, Pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara. Alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Masih dalam kentongan untuk informasi kedua, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading dan Ponco Kusumo. William Nathan melaporkan.
1: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
2: Namanya pencegahan, penanganan tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
1: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Tahukah Anda bahwa di balik indahnya motif-motif batik Indonesia tersimpan sejarah dan filosofi yang begitu dalam? Batik bukan sekedar kain, ia adalah simbol identitas, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap guratan motif punya cerita, seperti motif parang yang melambangkan kekuatan dan perjuangan atau motif kawung yang melambangkan keadilan dan kesucian hati. Dari pesisir Pekalongan yang penuh warna hingga kesan sakral, batik Yogyakarta yang anggun mempunyai ratusan corak batik yang berbeda. Masing-masing punya makna dan masing-masing punya kebanggaan tersendiri. Tak heran sejak tahun 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Jadi ketika Anda memakai batik, Anda tidak hanya mengenakan sehelai kain, Anda sedang membungkus diri dengan warisan dan kebangsaan bangsa. Batik Indonesia lebih dari sekedar busana. Ia adalah cerita yang hidup dalam setiap helainya.

0: Kamu kok tiap pagi sekarang anteng banget dengerin HP?
1: Iya dong, aku lagi dengerin RRI Digital nih. Aplikasinya keren banget. Bisa dengerin streaming siaran RRI di seluruh Indonesia.
0: Serius? RRI? Bukannya itu radio udah lama banget ya? Alias zaman dulu.
1: Sel, RRI sekarang itu udah canggih dan modern loh. Tinggal klik RRI Digital. Di situ ada berita, podcast, siaran budaya, bahkan siaran Pro 1 RRI di berbagai daerah. Bisa kamu dengerin, tinggal klik aja.
0: Wah, cocok nih, hiburan pas kerja dan pas nyetir di jalan.
1: Ya udah, langsung download aja RRI Digital di Play Store atau App Store. Praktis, informatif, dan pastinya Suara Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi hari Jumat 24 Juli 2026 bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian Hak Asasi Manusia.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba-coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini bersama Pro 1 Surabaya tentunya ya. Menyampaikan informasi, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Timur memperluas jejaring internasional melalui pasar Hong Kong. Ajakan itu disampaikan saat mengunjungi Indomaret di kawasan Causeway Bay, Kamis 23 Juli 2026, dalam rangkaian misi dagang dan investasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kofifa mendampingi Manager Financial dan Professional Service Hong Kong Trade Development Council atau HKTDC, Cecil Lam, serta Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Dia Wahyu Ermawati. Rombongan meninjau berbagai produk makanan, minuman, bumbu masak, hingga kebutuhan sehari-hari asal Indonesia yang dipasarkan di Indomaret. Kofifa menilai Indomaret memiliki peran strategis sebagai etalase produk Indonesia sekaligus pintu masuk bagi produk unggulan nasional ke pasar internasional. Menurutnya, keberadaan produk Indonesia di rak-rak supermarket luar negeri menunjukkan daya saing produk nasional semakin kuat. Saat berkeliling, Kofifa menemukan banyak produk Indonesia yang sudah akrab di masyarakat mulai dari makanan ringan, minuman, bumbu masak, sambal pecel, hingga berbagai produk olahan. Ia menilai hal itu membuktikan produk Indonesia mampu memenuhi standar pasar internasional. Manager Financial dan Professional Services HKTDC Cecil Lam mengapresiasi kunjungan Gubernur Kofifa bersama Delegasi Bisnis Jawa Timur ke Indomaret. Menurutnya, kehadiran produk Indonesia di Hong Kong memberikan manfaat bagi diaspora sekaligus memperkaya pilihan kuliner masyarakat setempat.

0: kita semua itu berbeda-beda loh. Tapi kita semua bersatu sebagai bangsa Indonesia.
1: Iya, Ma. Aku suka sama teman-temanku. Walaupun kita berbeda-beda. Mereka memiliki rambut yang berbeda, kulit yang berbeda, dan ada juga bahasa yang berbeda.
0: Benar banget, sayang. Kita harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Kita bisa belajar dari perbedaan-perbedaan itu dan menjadi tahu lebih banyak tentang keanekaragaman yang dimiliki negara kita tercinta Indonesia.
1: Alea ingin menjadi teman yang baik bagi semua orang walaupun kita berbeda-beda, Ma.
0: Benar itu, sayang. Kita harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan. Harus bisa saling sayang dan juga saling menghormati. Sini-sini, Mama peluk.

0: motivasi hari ini.
1: Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri.
2: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan agama Islam dengan topik Karena Rizki Allah Semata. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkaulah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah." Al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah, caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal, yang datangnya dari Allah, ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya, seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin, yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah. Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara.
Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وإنه لحب الخير لشديد أفلا

0: kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Hari ini yang bertepatan tanggal 24 Juli 2026 ini juga bertepatan dengan hari kebaya ya, nasional tentunya ya. Nah, penetapan hari kebaya ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia. Dosen Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Alfiana Yuniar menjelaskan bahwa Hari Kebaya Nasional tidak lepas dari sejarah panjang. Alfiana menambahkan pelestarian kebaya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya segelintir orang. Perayaan secara serentak pada 24 Juli dinilai sebagai langkah agar kebaya tidak mudah diklaim pihak luar. Alfiana Yuniar yang berasal dari Ponorogo mencontohkan bagaimana beberapa daerah memiliki ciri khas kebayanya sendiri. Di Ponorogo misalnya terdapat busana penadon wanita yang desainnya menyerupai kebaya dan dikenakan pada hari-hari tertentu. Keragaman semacam ini menurutnya memperkaya makna kebaya sebagai identitas nasional tanpa menghilangkan kekhasan lokal. Alfiana Yuniar menegaskan Hari Kebaya Nasional semestinya tidak dimaknai sekadar mengenakan busana. Baginya, momentum ini adalah refleksi kebangsaan sekaligus kedaulatan budaya, sekaligus simbol perempuan yang meneruskan semangat perjuangan R.A. Kartini.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Faris Yarbu yang melaporkan sebuah mobil listrik terbakar dalam keadaan mati dan terparkir di basement apartemen Trillium sore ini. Silakan laporan rekan Faris Yarbu.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian kebakaran mobil listrik yang terparkir di apartemen Trillium Surabaya. Di mana dapat kami laporkan bahwa saat ini sedang dilakukan upaya pemadaman oleh sekitar ada puluhan petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya yang didukung oleh sejumlah unit mobil pemadam kebakaran maupun sarana-prasarana pendukung. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari salah satu petugas keamanan apartemen bahwa benar kebakaran dari sebuah mobil listrik yang terparkir di basement apartemen. Wibowo, nama saksi yang kami tanyai tadi, mengaku kalau kejadian ini ia ketahui berdasar dari sinyal alarm hidran yang berbunyi pada sekitar pukul 4:30 sore. Dari itu ia kemudian mengecek kamera CCTV dan kebakaran sudah terjadi di area parkiran basement dan terlihat saat ini masih mengeluarkan asap tebal berwarna hitam dari bawah gedung yang keluar dari akses parkir. Saat ini petugas sendiri cukup kesulitan melakukan upaya pemadam. Mereka harus berjalan kaki menuju ke titik kebakaran mengingat akses yang sulit dilalui atau dimasuk mobil pemadam yang cukup besar. Dan hingga kini proses sendiri masih terus berlangsung dan pegawai maupun sejumlah penghuni di apartemen sini tampak sudah mengevakuasi diri dengan keluar gedung. Ini belum dapat dipastikan apakah ada korban atau tidak dari demikian laporan sementara yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Faris Yarbu, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan dari rekan reporter kami Faris Yarbu yang menyampaikan sebuah mobil listrik terbakar dalam keadaan mati dan terparkir di basement apartemen Trillium sore ini. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA menerjunkan 604 mahasiswa untuk mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Kota Surabaya. Mahasiswa akan ditempatkan di 5 kecamatan, 7 kelurahan, dan 42 rukun warga selama lebih dari 2 pekan. Peserta KKN berasal dari 12 program studi, mulai bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga teknologi informasi. Program KKN tahun ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat melalui transformasi kesehatan, pendidikan, dan bisnis digital berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif lintas disiplin. Rektor UNUSA Prof. Tri Yogi Yuwono, Jumat 24 Juli 2026, mengatakan KKN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Hasil pelaksanaan KKN juga akan menjadi dasar pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, dan program pemberdayaan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, debut pemain muda Persebaya, Dava Yuna Adiputra bersama tim senior Persebaya, pada laga anniversary game lalu bukan sekadar upaya memberi pengalaman kepada pemain muda. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan kualitas yang ditunjukkan sang pemain selama mengikuti latihan bersama tim utama. Pelatih asal Portugal itu memastikan usia tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan susunan pemain. Baginya, setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk tampil selama mampu menunjukkan performa terbaik, baik saat latihan maupun pertandingan. Filosofi tersebut menjadi dasar Tavares dalam memberikan kesempatan kepada Dava yang baru berusia 16 tahun. Menurutnya, setiap pemain, termasuk para talenta muda dari akademi, memiliki peluang yang sama untuk menembus tim utama apabila mampu menunjukkan perkembangan yang konsisten. Pendengar, dan demikian lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Hari Kusta Sedunia atau World Leprosy Day tidak selalu diperingati pada tanggal yang sama, namun tetap diperingati pada minggu terakhir di bulan Januari. Hari Kusta Sedunia diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit kusta dan juga sebagai ajang untuk menyerukan diakhirinya stigma dan diskriminasi terkait orang yang menderita kusta. Kusta sendiri merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri kusta, Mycobacterium leprae, yang menular melalui pernafasan. Penyakit ini terutama mempengaruhi kulit, saraf perifer, mukosa saluran pernafasan bagian atas, dan juga mata. Bakteri tersebut dapat menyebabkan daerah yang terkena kehilangan kemampuan untuk merasakan sentuhan dan rasa sakit. Di Indonesia sendiri, tercatat data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 24 Januari 2022 bahwa jumlah kasus kusta terdaftar sebesar 13.487 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 7.146 kasus. Bahkan di tahun 2021 lalu, tercatat sebanyak 6 provinsi dan 101 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Keenam provinsi tersebut, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Dengan Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, jangan kemana-mana, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik Dua Warna Kali Surabaya yang akan dipandu oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ekspedisi susur sungai menemukan sampah dan limbah industri yang menjadi ancaman serius Kali Surabaya. Benny Hermawan, reporter RRI Surabaya bersama tim patroli air melakukan penelusuran. Sejauh mana hasil yang ditemukan dan ancaman limbah di Kali Surabaya? Berikut laporannya.
2: Kenapa berhenti, Mas?
3: Ini dia buang limbah.
2: Itu apa?
3: Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
2: Baik juga berarti?
3: Iya.
4: Satu jam 3 derajat. Kok? Yo, saya mesti dokumen. Mesti digarap bedeng kok. Kewenanganmu ya apa ini? Perang-perang wulan bersih kok ngene mana?
5: Ini lah sing rada kuning-kuning coklat ya.
2: Iya. Kenapa berhenti, Mas?
3: Ini dia buang limbah.
2: Itu apa sana?
3: Itu hitam.
2: Sini mana?
3: Sana, depannya sana.
6: Iya. Ya, pendengar, tim patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Terlihat Kali Surabaya menjadi pekat dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
3: Ada guntur.
6: Mengetahui buangan itu gimana, Mas?
3: Itu warnanya airnya beda, Mas. Itu kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
2: Bahaya juga berarti?
3: Iya, kalau masuk air kan konsumsinya bahaya.
2: Oh, sebenarnya udah kena ini?
3: Sudah kena sanksi. Nah, ini kan hitamnya, foto jadi foto.
6: Dugaan pencemaran ini, kita melihat kondisi sungai memang berbeda. Jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini, sungai yang ada justru berwarna hitam, pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di Kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
3: Ini kita coba nanti membawa foto sendiri. Karena hasil labnya belum datang dan saya ingin bawa berangkat kita sampai pulang nanti dalam kondisi yang tetap selamat.
4: Pepen aja loh, pepen aku itu kalau enak, bisa munggah.
6: Ya, pendengar, saat ini kita akan menempuh jalur darat untuk mengetahui seluk-beluk pembuangan limbah yang dilakukan salah satu pabrik yang ada di kawasan Surabaya. Selamat pagi. Kondisi pabrik sendiri dapat kami informasikan memang ditutup dari dalam dan digembok begitu. Memang dari pantauan kami terdengar masih ada aktivitas di dalam, namun demikian tidak ada satupun dari mereka yang menemui kami.
3: Kita pergi di salah satu perusahaan di Surabaya, yaitu PT Kawerjo, di mana perusahaan ini sudah kena sanksi, tetapi masih ada pembuangan. Ada pembuangan, dan kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya karena limbah dari PT Gawerja ini adalah pewarnaan yang tergolong di dalam limbah B3. Dan kalau sampai limbah ini terkontaminasi oleh air yang ada di Kali Surabaya kemudian diproduksi menjadi beberapa kegiatan, contohnya seperti cuci-cuci, kemudian RBDM dan sebagainya, maka ini sangat berbahaya sekali untuk dikonsumsi oleh manusia, berbahaya sekali untuk tubuh kita. Dan kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi, serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda. Polda pada hari ini juga bergabung supaya bisa masuk ke dalam PT Gawerja, PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos, penjelupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya. Demikian laporan pagi hari ini untuk tim patroli untuk menemukan salah satu titik pembuangan yang disinyalir atau diduga membuang langsung tanpa seizin dari pemerintah yang ada ke Kali Surabaya.
7: Ya, pendengar, apa yang disampaikan oleh Imam Rohani, koordinator tim patroli air Jawa Timur, bisa menjadi gambaran bahwa pencemaran kali di Surabaya menjadi ancaman bagi kita semua. Dan saat ini, tim patroli terus melakukan penyusuran untuk mendeteksi lebih dalam pabrik-pabrik nakal maupun warga masyarakat yang membuang seenaknya limbah di Kali Surabaya.

0: berarti menemukan lagi mas ini?
1: Iya, kita coba lihat pembuangannya.
2: Cuman karena sudah campur dengan yang lain barangkali. Karena keputih-putihan bedok.
0: Ini putih apa? Kayak minyak pak ya?
3: Kan putihnya, coklatnya itu kan kayak
0: gambar. Oh iya minyak ya.
3: Mengapung kan.
4: Nah, dikecil lagi.
3: Saya tak takak uang-uang tekan di.
4: Undang uang nganu, pasti resmi.
3: Saya banyak kali.
5: Saya Didi Arimuko, koordinator Garda Lingkungan, di mana menyampaikan temuan dari tim patroli air dari arah Brenginanom turun ke sungai. Nah, pada saat sekitar 500 meter dari penyusuran kami, ada temuan perusahaan yang membuang limbah cairnya, di mana perusahaan itu yang dulunya bernama PT Mondrim, sekarang berubah nama dengan PT Event Creator. Terlihat jelas limbah cair yang dibuat cukup deras dan baunya sangat menyengat. Namun dari tim melakukan uji sampling untuk sementara pH-nya masih bisa dikatakan normal, yaitu 6,98. Tapi yang lain BOD, COD-nya dan DHS-nya harus kita labkan, dan proses labnya itu paling tidak membutuhkan waktu sekitar minimal 11 hari.

0: Lebih dari satu jam kami melakukan penelusuran. Tidak hanya Imam Rohani, di tim patroli air Jawa Timur juga terdapat beberapa elemen masyarakat dan stakeholder lainnya, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim yang diwakili oleh Kasih Penanganan Pengaduan, yakni Ainul Huri. Dan dalam kesempatan ini, Ainul Huri juga memberikan tanggapan terkait langkah apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang membuang limbahnya di sungai.
1: Kalau dulu, sebelum beberapa tahun yang lalu, itu masih banyak yang kita melakukan tindakan pidana bersama Polda Jatim ataupun dengan Polres setempat. Tetapi untuk 2 tahun terakhir ini tidak ada yang dilakukan untuk pidana. Jadi walaupun ada, itu hanya sanksi administrasi. Kalau seperti ini kita tegur dulu, kita lakukan pembinaan ke mereka. Tetapi kalau memang dilakukan pembinaan tidak bisa atau tidak mengindahkan, kita akan lakukan upaya penegakan hukum di sini.

Ya, akhirnya penelusuran patroli air mendeteksi buangan limbah di Kali Surabaya sampai di titik akhir. Saat ini kami tim Lirip Mojokerto, Jawa Timur. Tim patroli air akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran sebagai upaya keberlanjutan dalam menjaga lingkungan sungai dan sekitarnya tetap bersih. Saya Benny Hermawan.

0: lagi makan siang nih?
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak terpenuhi loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, gak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.
2: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
3: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
2: Lah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
3: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
2: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
3: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
2: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
3: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
2: Wih, mantep banget.
3: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

0: Dengan saat lagi tepat pukul 18 lebih 44 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Sementara itu Teknologi Pria Juliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
6: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak berubah.
7: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan-RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
14: Iya, Bapak yang ngasih. Kalau bukan Bapak, Pak.
15: Kenapa dikasih, Pak? Bapak kalau isinya ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia

0: sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik, dan saya melihat perkembangan.
0: Sementara itu, pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
2: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
2: Looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Ani Hasana yang melaporkan Komisi 7 DPR RI melakukan reses ke Pemprov Jatim dengan membawa 4 agenda penting. Silakan laporan rekan Ani Hasana.
2: Pendengar, baru saja pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat kunjungan kerja atau reses dari Komisi 7 DPR RI bidang ekonomi, UMKM, kemudian dan publikasi. Hadir pada reses kali ini sejumlah pimpinan atau direksi baik dari TVRI, RRI maupun Antara. Kemudian juga disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto atau Dadak, serta sejumlah rombongan dari anggota DPR RI Komisi 7. Dan dalam reses ini sejumlah hal dibahas, setidaknya ada 4 poin penting, diantaranya adalah infrastruktur jalan yang bisa mengkoneksikan tempat-tempat wisata. Kemudian yang kedua adalah terkait kredit usaha rakyat atau KUR. Bagaimana perkembangan yang ada di Jawa Timur terkait dengan pengembangan pelaku industri kecil atau UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur, khususnya bagaimana melibatkan peran-peran dari anak-anak muda, talenta-talenta muda berbakat untuk memanfaatkan AI untuk pengembangan dari kawasan-kawasan yang ada di Jawa Timur. Kemudian yang keempat adalah rencana kawasan industri atau pengembangan kawasan industri. Sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dadak, memang sementara kawasan industri masih terpusat di Ring 1 seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto. Oleh karena itu, Komisi 7 berharap ada perluasan kawasan industri di Jawa Timur di lain atau di tempat-tempat lain kecuali di Ring 1 Provinsi Jawa Timur tersebut. Demikian laporan Ani Hasana.
1: Terima kasih rekan Ani Hasana. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Ani Hasana seputar Komisi 7 DPR RI melakukan reses ke Pemprov Jatim dengan membawa 4 agenda penting. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini.

0: Juli 2026 dengan topik bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari studio Pro1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah sampai detik ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan hidup. Mudah-mudahan kesempatan hidup ini diparingi dengan kesehatan dan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mimbar agama, saya Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Tentunya tadi sudah dikatakan kita harus bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Tetapi dalam konteks ini kita harus bersyukur kepada Allah kalau ternyata kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak semua umat Islam menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita pada saat ini bagian daripada para umat yang berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Sebab kita menjadi umat Islam, beragama Islam ini tidak pernah minta, tidak pernah diinginkan oleh diri kita. Tetapi dengan kenyataan dan takdir Allah lah yang menjadikan kita sebagai umat pemeluk agama Islam. Hal ini semua tentu dikarenakan yang pertama sudah memang nikmat Allah yang diberikan oleh kita. Tetapi ini semua adalah berkat sesuatu yang menjadi pendukung kita, di antaranya ada lingkungan. Yang dimaksud lingkungan itu adalah karena kita berada di komunitas muslim, apalagi terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Jadi tentu kita menjadi umat Islam. Andaikan kita, saya termasuk umamanya, lahir di mana? Mungkin di Jerman ataupun di Amerika, belum tentu kita dipastikan menjadi umat Islam. Ada kemungkinan mungkin menjadi umat-umat agama yang lain dikarenakan faktor lingkungan ataupun komunitas yang ada di mana kita terlahirkan. Maka dari itu ini adalah sekali lagi merupakan rahmat yang telah diberikan oleh Allah, bahwasanya kita terlahir di komunitas muslim dan terlahir dari orang tua yang beragama Islam, dan yang paling penting lagi adalah Islam yang berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kelebihannya, istimewanya menjadi umat al-besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, Nabi Muhammad

sebagai pemimpin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar panutan, tetapi adalah manusia yang bisa diharapkan oleh seluruh umatnya, mulai dari kehidupan sampai nanti di akhirat dalam perjalanan kematian. Mengapa saya mengatakan betul-betul orang yang bisa diharapkan? Karena beliau orang yang masih peduli meskipun beliau akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tetapi ada satu permintaan, yaitu tentang nasib umatnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan di akhir hidupnya akan dicabut nyawanya, sang malaikat maut datang yang semestinya bersama malaikat Jibril, tetapi karena malaikat Jibril pada saat itu tidak mampu melihat betapa nanti kekasih Allah ini diakhiri kehidupannya, sehingga malaikat Jibril tidak jadi ikut pada saat itu, dan malaikat maut datang dengan sendiri menemui sang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akan dilaksanakan pencabutan nyawa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru bertanya, mana malaikat Jibril, teman akrabku atau sahabatku malaikat Jibril? Malaikat maut mengatakan bahwasanya malaikat Jibril di langit yang nomor satu, yang tidak bisa turun karena tidak mampu untuk melihat bagaimana sang Rasul nanti dicabut. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW meminta agar supaya malaikat Jibril datang karena ada sesuatu yang disampaikan. Akhirnya malaikat maut datang menemui malaikat Jibril dan disampaikan hal seperti itu. Dan malaikat Jibril kemudian menghadap sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malaikat Jibril langsung menyampaikan bahwasannya, ya Rasulullah wa ya Habibullah, jangan khawatir ya Rasulullah, panjenengan tidak usah khawatir ya Rasul, ketika panjenengan wafat dan dicabut nyawanya, maka surga dan seluruh isi-isinya dengan segala kenikmatannya sudah dipersiapkan untuk panjenengan, kata sang malaikat Jibril. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril, bukan itu yang akan aku tanya. Bukan masalah keluargaku, bukan masalah apalagi masalah diriku, bukan masalah diriku dan bukan masalah keluargaku. Tetapi yang ingin kupastikan sebelum aku meninggal, malaikat Jibril, adalah nasib dari umatku. Makanya ummati, ummati, ummati. Ketika itu Rasulullah SAW ingin kepastian bahwasanya umat Rasulullah SAW nanti di akhirat tetap bersama Rasulullah menikmati nikmatnya surga. Karena setelah tahu dengan demikian keinginan sang Rasul, malaikat Jibril kembali menghadap Allah dan menyampaikan hal sedemikian rupa. Allah mengizinkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bersama umatnya nanti di surga. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Habibullah, sudah diizinkan dan sudah dipastikan ya Rasul, bahwasanya umat panjenengan nanti seluruhnya akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Tetapi ya Rasul, ada dua syarat. Yang pertama, umat panjenengan mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi kalau mati dalam keadaan iman dan Islam, meskipun bagaimanapun perjalanannya, insya Allah tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata malaikat Jibril, umat panjenengan bisa bersama panjenengan nanti di surga
ketika yang sudah punya dosa menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan dosanya. Setelah selesai, mungkin bisa bersama Panjenengan Rasul. Saat itu, Sang Rasulullah SAW langsung menampakkan kebahagiaannya dikarenakan umatnya nanti tetap bersama Rasulullah menikmati hanya surga. Meskipun dengan dua syarat, memang syaratnya harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Makanya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang selalu kita doakan, kita minta kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita memohon kepada Allah, memohon meminta ampunan agar supaya dosa-dosa yang ada pada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya tidak ada kendala, tidak ada yang bisa menutupi atau pun yang menghalangi kita untuk bersama sang pujaan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus berbahagia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah kalau kita ternyata dijadikan umat Islam yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada jaminan bahwa saya nanti tetap bersama Rasulullah di surga Allah, meskipun dengan syarat memang harus mati dalam keadaan iman dan Islam, dan setelah menyelesaikan dosa-dosa kita semua. Selanjutnya para pendengar sekalian, setelah kita bahagia, bersyukur kepada Allah, senang menjadi umat Rasulullah karena ada jaminan yang sedemikian, kemudian syukur apa yang harus kita berikan? Syukur apa yang harus kita lakukan? Tentu para pendengar Radio Republik Indonesia, yang pertama kita harus bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Sang Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah tuntunan syariat Islam. Dan yang kedua, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas dijadikannya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan akan menjadi orang yang akan berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat, serta menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah diakui umat Rasulullah dan bisa bertemu di akhirat, apalagi mendapatkan syafaatnya, berarti ini pertanda bahwasanya kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah adalah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang luar biasa lagi para pendengar sekalian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sekedar untuk umat Islam, tetapi beliau adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk nabi-nabi yang sebelumnya juga memberikan rahmat Rasulullah kepada beliau-beliau. Seluruh alam, sesama manusia, manusia yang Islam, yang Muslim, kemudian alam, hewan, semuanya rahmatan lil alamin. Contohnya para pendengar dari Indonesia, Nabi Adam ketika tergelincir melakukan sebuah pelanggaran yaitu mendekati dan memakan buah khuldi, saat itu Nabi Adam disanksi istilahnya ataupun dikeluarkan dari surga, diturunkan
ke alam dunia. Bahkan pada saat dipisah antara Nabi Adam dengan sang istrinya Siti Hawa. Bertahun-tahun yang telah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin segera bertemu dengan sang kekasihnya yaitu Siti Hawa, dan begitu juga Siti Hawa bagaimana bisa bertemu dengan sang Adam. Apa yang membuat Nabi Adam bisa diampuni? Tentu tidak sembarang itu para pendengar sekalian, berkat juga barokah maupun kekuatan yang ada di Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu Nabi Adam minta maaf kepada Allah dengan kebesaran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saat itu Nabi Adam yakin bahwa setiap di beberapa tempat setiap Nabi Adam melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap begitu. Setiap di sudut dimanapun melihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Adam beristighfar kepada Allah dengan kebesaran Muhammad Rasulullah SAW. Adam minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Nastaghfiruka ya Allah bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus nastaghfiruka ya Allah bi Muhammad Rasulullah bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Adam ditanya oleh Allah, "Adam, mengapa kau minta maaf dengan kebesaran sang nama Muhammad?" Nabi Adam menjawab, "Ya Allah, Muhammad ini adalah makhluk yang luar biasa atau mungkin manusia yang luar biasa. Sebab tidak mungkin ya Allah, kalau bukan makhluk yang luar biasa akan disejajarkan dengan panjenengan dalam beberapa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Maka dari itu Allah dengan demikian mengampuni sang Adam sehingga akhirnya dipertemukan dengan sang Hawa yaitu di Jabal Rahmah yang sampai saat ini adalah diwujudkan sebuah tempat di mana itu menunjukkan bahwa melepaskan sebuah kekangenan, kerinduan yang sungguh-sungguh luar biasa dan pasti terasa siapapun orang yang sudah sampai baik umrah maupun haji di Jabal Rahmah itu adalah tempat bertemunya sang Adam dengan sang istri Hawa yang begitu lama sudah terpisahkan. Maka dari itu para pendengar sekalian, bahwa yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang luar biasa sehingga bukan hanya untuk kita sebagai umatnya tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu para pendengar sekalian, berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah kalau kita menjadi umat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan memperbanyak salawat insyaallah kita akan bahagia dunia dan selamat nanti di akhirat. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya sekali lagi Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan serta mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Jo Adi Yuwana kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Jumat 24 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa menikmati lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang bisa Anda ikuti hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Cahaya Untuk Masa Depan. Persembahan dari RRI Atambua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: di sebuah desa di perbatasan RI-RDTL bernama Raina Kukun. Malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama. Lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, sah? Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, sah. Suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
1: Suatu hari, lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omen-omen, sah.
5: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya?
4: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu bagaimana kita mau terima.
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu untuk belajar ya Ibu?
0: Bisa Ibu dengar? Hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf! Pak Yusuf! Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke? Okay?
5: Oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala ke tidak listrik ini?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Meh.
2: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga pelosok negeri.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Satu lagu dari Dewa 19 dengan Kasidah Cinta sudah kita nikmati bersama, dan selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng Jo Adi Yuwanda. Nah, malam hari ini untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133-14-992. Untuk Anda yang malam hari ini juga sedang dalam perjalanan, sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya dan sekitarnya, Anda boleh berbagi kabar. Silakan, bagaimana kondisi lalu lintas untuk malam hari ini di tempat Anda berada, ataupun juga mungkin bagaimana cuaca di kawasan Anda. Anda boleh bergabung, Anda juga boleh update informasinya melalui line WhatsApp kami di 08133-14-992. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya, seputar mitos yang mungkin pernah Anda dengar. Mitos seputar hal-hal yang berkaitan dengan ya aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, gak boleh makan di depan pintu, nanti buat rezekinya seret atau bagaimana gitu ya. Atau gak boleh membuka payung dalam rumah. Atau gak boleh menaruh tas di lantai, karena nanti bisa buat uang itu cepat habis. Nah, hal-hal semacam itulah yang mungkin sampai sekarang masih kita percayai ya, walaupun tidak terbukti bisa jadi seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu mungkin pernah kita alami ya. Kata orang itu kailo, gitu. Mau gini kalau makan sambil ngomong itu kailo, gak pantas ya. Atau nanti kalau misalnya tersedak gimana? Atau mungkin kalau ada cicak yang jatuh itu pertanda apa? Nah, itu dia ya. Terkadang mitos-mitos seperti itu, ya kita sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa, tentunya juga banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan mitos, keyakinan, ataupun juga mungkin hal-hal yang dianggap itu benar. Tapi kebenarannya pun juga terkadang juga masih perlu dipertanyakan. Keroan gitu ya, bisa sembuhin masuk angin misalnya begitu. Walaupun kadang-kadang keroan itu di luar negeri gak ada. Masuk angin tuh gak ada, hanya ada di Indonesia saja. Oke, baik, Anda bisa bergabung kembali bersama kami pendengar yang mau bergabung. Silakan 0315345474 ya. Atau juga di 08133-14-992. Ada juga mitos yang kalau potong kuku itu gak boleh malam-malam. Kenapa? Ya mungkin akan ada hal-hal yang kurang baik. Atau ada mitos yang buat kita jadi agak aneh berpikirnya. Jangan makan kemakan biji semangka, nanti bisa tumbuh. Nah. Terkadang ini ditularkan terus-menerus ya kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga mungkin juga generasi yang sekarang ini atau yang disebut dengan Gen Z itu merasa aneh ya. Ah, masa sih makan biji semangka atau kemangka itu bisa jadi tumbuh gitu dan jadi berbahaya gitu kah? Halo, selamat malam Ngobras.
1: Ngobras, ngobrol santai bareng Bang Jo.
0: Halo, selamat malam Abang Andi dari Batam. Halo.
1: Tapi sekarang lagi di Tanjung Pinang, Bang Jo.
0: Oh, lagi di Tanjung Pinang. Ada acara apa ini?
1: Acara apa ya, silaturahmi aja.
0: Wah, keren. Ini tema,
1: iya, Bang Jo sehat ya, Bang Jo ya?
0: Alhamdulillah sehat, Mas Andi.
1: Iya, ini temanya pas banget ini di Tanjung Pinang, anginnya kencang.
0: Oh
1: iya?
0: Oh
1: wow. Iya, bahkan bahkan di Batam kemarin kan viral juga, puting beliung.
0: Oh
1: iya? Viral udah masuk TV tuh.
0: Oh iya. Memang lagi apa, musim hujan kah di sana atau kayak mana tuh?
1: Nah, jadi Batam sama Tanjung Pinang ini, kalau setahu Mas Andi ya, itu dia iklimnya unik, Bang Jo.
0: Unik gimana tuh?
1: Satu hari dia bisa empat musim.
0: Musim hujan, musim kemarau, musim salju. Di mana?
1: Ya kurang lebih lah gitu.
0: Kurang lebih kayaknya. Berarti di Australia ya.
1: Iya, sama musim durian.
0: Oh iya, udah keren.
1: Iya. Nah, jadi memang ya mungkin BMKG pun agak sedikit mumet kali ya.
0: Bingung ya.
1: Iya. Baru dibilangin cuacanya panas, setonya hujan. Gitu. Jadi ya itulah ada 4 musim satu hari itu sekaligus langsung.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi sekarang malam hari ini kondisi gimana di sana? Lagi apa nih?
1: Tetap kalau di Tanjung Pinang yang Mas Andi sekarang lagi duduk ini, dia kan persis di depan puskesmas lah ya. Jadi anginnya lumayan kencang, kayaknya udah agak mendung-mendung juga.
0: Wah.
1: Gitu. Jadi makanya temanya pas banget ini masuk angin ya.
0: Masuk angin.
1: Iya,
0: bukan temanya masuk angin. Ini temanya apa? Lebih kepada mitos-mitos mungkin pernah didengar, pernah dilakukan, iya. Bahkan juga agak-agak kalau ngelanggar tuh agak ngerasa bersalah kayak gitu-gitu.
1: Iya. Betul.
0: Kalau Mas Andi sendiri gimana? Kalau Mas Andi sendiri gimana? Pernah nggak punya mitos misalnya, weh ini kalau ada burung masuk rumah ini pertanda akan ada tamu atau rezeki gitu, atau kupu-kupu gitu, pernah nggak?
1: Nah iya, pernah Bang Jo. Nah katanya entah mitos entah pokoknya ya hampir 90% kayaknya benar sih, 90% ya. Itu tangan, telapak tangan gatal.
0: Ah iya. Nah, itu biasanya mau dapat duit.
1: Iya, memang bener, 90% ya? 90% benar.
0: Oh.
1: Gitu. Iya. Tapi itu dia Bang Jo, telapak tangan yang putih ya, bukan yang di atasnya.
0: Oh, bukan punggungnya, tapi yang di bagian bawah ya.
1: Kalau yang di atasnya justru itu ada pengeluaran.
0: Oh, kebalikannya.
1: Iya, karena udah Mas Andi udah alami gitu.
0: Udah mengalami gitu. Banyak pengeluaran gara-gara garuk-garuk tangan yang di atas ini.
1: Iya, tapi alhamdulillah sih lebih banyak yang di bawah, banyak rezeki gitu.
0: Iya. Kalau duduk di depan pintu bikin apa? Susah jodoh enggak?
1: Ya katanya sih susah masuk orang lain, masuk susah.
0: Kalah.
1: Apalagi kan? Iya, apalagi bodinya Mas Andi sedikit gemoy.
0: Oh, bukan lagi, bukan lagi.
1: Lagi bukan.
0: Jadi kehalang ini ya.
1: Iya, jadi masalah mitos ini pun pernah Mas Andi tengok di salah satu sosmed ya, ada orang bule. Ini beneran Bang Jo.
0: Iya.
1: Nah, jadi dia itu agak ngeyel. Gitu, sudah dibilangin jangan mandi hujan. Dia mandi hujan.
0: Oh.
1: Akhirnya masuk angin bener. Dia demam, akhirnya sembuhnya dikerokin.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Itu justru malah orang bule ya?
1: Iya, karena orang bule kan dia, maaf ya, kadang gak percaya mitos.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Pernah di Batam pun pernah juga.

0: Jadi
1: mereka nggak tanya ini kenapa metode dari mana kok ada kerokan kayak gitu.
0: Iya, jadi Mas Andi kan sempat bilang, oh ini ngeri juga nih. Karena di Batam, Bang Jo, ini bukannya nakutin ya, memang benar-benar terjadi. Udah banyak yang lewat, angin duduk, Bang Jo.
1: Oh, angin, iya. Angin duduk tapi lewat ya? Gimana, dia duduk atau berdiri?
0: Enggak, sebetulnya? Itu dia, jadi ya ada security lah ya.
1: Oke.
0: Di PT ternama. Nah, ya itu dia. Cuman kan maaf ya kalau dokter kan bilangnya jantung.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kalau Mas Andi bilangnya angin duduk ya.
0: Iya, karena memang udah banyak kejadian, Bang Jo.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Ya. Itu antara mitos sama itu, tapi memang ya
1: dipercaya ya.
0: Nah, jadi yang orang Brunei tadi, memang itu angin hampir mau ke angin duduk. Jadi padahal maaf loh Bang Jo, ini kan nge-gym, fitness. Boleh dibilang bodinya ya nge-gym lah, fitness gitu lah.
1: Ya bodinya inilah muscle lah ya. Berotot
0: terus,
1: lah.
0: Perutnya pun six pack. Tapi pas kena angin duduk itu dia gak bisa tengkurap loh Bang Jo.
1: Oh.
0: Iya beneran, gak bisa duduk. Gak bisa tengkurap.
1: Oke.
0: Okay. Nah akhirnya ya udah Mas Andi bilang, sabar ya, ini dikerik. Nah, dia bilang kerik itu apa, Mas? Kerik itu kerikan, kerokan, ngeluarin angin. Sakit enggak? Kata dia gitu. Terus Mas Andi bilang, ya namanya pengobatan mana ada sih yang enggak sakit ya?
1: Iya. Yeah.
0: Gitu, kayak dokter kayak nyuntik kan ngoperasi itu sakitnya luar biasa juga kan?
1: Betul. Terus akhirnya dikeriklah sama Mas Andi. Dia mau.
0: Iya. Ya mau enggak mau lah, orang itu aja udah minta tolong.
1: Oh. Iya.
0: Gitu. Pas dikerik memang ya bukan merah lagi, hitam.
1: Oh.
0: Udah kayaknya memang kalau bahasa
1: parah lah ya.
0: Iya udah semput. Kalau bahasa Melayu bilang semput.
1: Semput.
0: Kalau di apa namanya, kalau di Jawa apa namanya Bang Jo?
1: Udah kasep.
0: Iya betul. Tapi kalau kasep di Jawa Barat itu. Iya
1: berarti kan cakep ya.
0: Iya. Dia udah mau berubah cakep.
1: Iya udah cakep gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi ya memang ya itulah masalah mitos atau tradisi ataupun itu memang
1: ada
0: 90% ya. Ada. Tapi itu dia Bang Jo, kalau untuk kerasukan jin. Nah, itu walau alam lah ya, karena memang makhluk halus itu memang ada juga Bang Jo.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau dia kemasukan jinnya minta misalnya
1: minta kawin
0: merek.
1: Oh enggak.
0: Minta HP bermerek yang baru tuh. Yang ada 17-17
1: ya, itu. Iya, 17.000 ya.
0: Itu kerasukan jinnya tuh mungkin entahlah ya, jin apa itu,
1: jin anu, jin aneh, ini apa, jin gadget mungkin ya, jin gadget.
0: Bukan jin tomang lagi ya.
1: Bukan gadget dong ya kan. jin gadget itu namanya.
0: Iya.
1: Oke, oke.
0: Pokoknya kita harus telaah, teliti
1: sebelum sharing.
0: Nah betul. Kalau memang dia mintanya kayak bunga kantil, dia minta ayam cemani itu ya walau alam juga gitu.
1: Ya. Oke. Jadi emang mitos-mitos kayak gitu memang masih ada ya di tengah-tengah masyarakat.
0: Ada.
1: Ya?
0: Masih. Iya masih.
1: Dan dipercaya gitu ya.
0: Iya bahkan orang luar negeri pun. Ya sedikit demi sedikit udah mulai mempercayai. Kalau di sana kan dibilangnya paranormal activity.
1: Ah, yang bisa mindahin barang-barang sendiri apa gitu ya.
0: Iya, sampai apa namanya dibilangnya bukan papan catur apa Oija ya.
1: Oija, oh iya.
0: Gitu. Cenayang-cenayang gitu memang. Ngomong-ngomong Mas Andi penelpon terakhir ya?
1: Belum dong, ini penelpon pertama.
0: Pertama, iya. Bu Ira sama tuh?
1: Belum dong, penelpon pertama.
0: Nanti Bu Ira tanyalah Cenayang, mungkin dia tahu kali ya.
1: Oke.
0: Tapi katanya sih jangan Bu Ira suruh masuk, Pak Heri katanya. Suaminya yang suruh masuk.
1: Iya. Oke deh, thank you banget ya.
0: Ya. Semoga sehat, rezekinya lancar Bang Jaya.
1: Amin.
0: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi dari Tanjung Pinang ya, biasanya dari di Batam, tapi sekarang lagi ada keperluan ke Tanjung Pinang, jadi sekarang sedang ada

0: jadi rumah saudara gitu ya. Sehat selalu buat Mas Andi dari Batam atau Tanjung Pinang. Baik pendengar, kita masih ngobrolin seputar mitos ya. Mitos-mitos itu memang ada di sekitar kita. Karena apa? Mitos itu juga muncul dari peradaban manusia. Setiap manusia yang ada itu selalu membuat satu peradaban yang baru. Kemudian peradaban ini akan diyakini secara bersama. Kemudian juga akan menjadi sebuah atau bentuk kebudayaan-kebudayaan yang sampai sekarang pun masih ada ya di sekitar kita. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobras bersama Mas Adi Juanda.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Istikaro. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah. Tapi habis minum apa tadi kok gatal tenggorokan saya?
0: Oh, minum apa Ibu? Minum jus.
1: Minum kopi. Esnya dikit.
0: Iya, oh. Es dikit. Minum esnya dikit tapi gulanya ya. Banyak. Oh, gitu.
1: Kok kayak apa namanya? Gatal gitu tenggorokannya.
0: Biasanya kalau ini apa namanya? Penyembuhannya seperti apa? Dikasih apa?
1: Suka dikasih air anget-anget, agak panas
0: oh,
1: dikit enggak apa-apa.
0: Oh, kasih garam dikit.
1: Ya,
0: itu
1: ya.
0: Obat dari siapa kayak begitu?
1: Ya, ada yang kasih tahu yang pernah kayak gitu, obatnya kayak gitu.
0: Oh, iya. Itu dari zaman dulu emang begitu dipercaya. Yang pertama kali yang ngomong kayak yang gitu siapa?
1: Ngomong itu malah dokter puskesmas di Surabaya.
0: Oh iya.
1: Saya pernah ikut dokter gitu. Mumpung durung yuk, ayo diombeni banyu anget-anget terus panas gak apa-apa. Ono-nya sidik yuk.
0: Oh, dokter itu, gitu ya.
1: Gitu. Mumpung durung. Jadi obatnya kayak gitu.
0: Tapi sekarang gimana? Ibu sudah minum obat itu, resepnya itu tadi? Air anget dikasih ya, garam sedikit?
1: Iya.
0: Rasanya gimana sekarang? Ada perubahan?
1: Agak longgar.
0: Oh, iya. Kalau saya agak longgar, saya nggak minum itu, Bu. Saya bawa ke tukang jahit biar pas.
1: Itu mesti. Ibu serius, kayak lo ngono tahu.
0: Lah kalau agak longgar kan dikecilin berarti.
1: Tarik nakal itu.
0: Oke Bu, ngomong-ngomong soal mitos ya Bu. Ibu ada nggak mitos yang mungkin ya sampai sekarang pun juga masih Ibu percaya? Misalnya kayak
1: apa Bu? Pernah anak saya sendiri kena masuk.
0: Apa
1: anak saya yang paling bontot, masih gadis, lulus SMA. Terus ini masuk, apa di samping rumah saya itu dulu yang saya kontrak itu memang rumah baru, belum ditempatin. Saya nempatin duluan.
0: Oke.
1: Okay. Gak taunya anak saya itu mimpi. Katanya ditarik sama orang gede besar. Terus anaknya menjerit-jerit masuk. Sekitar jam 2, setengah 3.
0: Pagi? Setengah 3 pagi atau?
1: Bapaknya bangun. Ada apa? Saya mimpi, Pak. Saya mimpi ditarik ke situ. Terus jerit dia langsung kemasukan masuk.
0: Oh.
1: Ada berapa bulan itu baru bisa disembuhkan masuk.
0: Oh, caranya
1: saya
0: gimana?
1: Bapak itu munting-munting. Ya dipanggilin orang, katanya dukun yang sana, ustadz di sana orang bilang terlalu dituruni sama bapak dipanggil terus diistighosahi.
0: Oh.
1: Terus apa aja masuk, ya Allah susah. Nggak taunya itu barang halus itu dia mau pulang nggak bisa, kesasar katanya. Rombolannya sudah
0: berangkat duluan
1: sendiri. Terus dia itu mencok ke anak saya pas lagi tidur pulang katanya gitu.
0: Jam 2 pagi loh itu Bu, jam 2 dini hari kan ya.
1: Akhirnya hilangnya itu anak saya sudah di Pinang, sudah dilamar orang baru bisa hilang masuk.
0: Oh, berarti saya sampai sedih, gede dong ya.
1: Saya sedih, ya Allah. Kalau mau kumat itu masuk, pandangannya itu lain. Mandang saya itu lain, terus tangan saya itu ditarik, itu diremes-remes, masuk sakit. Saya baca surat itu masuk, surat ayat kursi. Dia bilang gini, apa kuih? Aku ya iso ngono masuk.
0: Oh, pakai bahasa ya, Jawa.
1: Iso masuk katanya. Berarti katanya yang mencok itu ya juga Islam katanya. Surat itu dia tahu. Apa itu? Mau? Aku iso ngono masuk.
0: Oh.
1: Terus ada orang masuk itu tetangga saya itu masuk itu dia sudah tahu kalau itu orang nggak baik, dia tahu masuk. Itu namanya tahu dia. Itu Jamil itu. Atine L itu.
0: Tahu orang-orang yang ada di situ tahu ya namanya tahu, sifatnya tahu. Wah.
1: Saya sampai ya Allah ini gimana cara ngilang ini. Terus kakaknya itu ngeluh terus diajak maunya happy-happy masuk. Maunya happy-happy diajak keluar, diajak senang-senang pokoknya dia minta apa aja sama bapak diturunin. Aku nyaluk kodong. Kodong apa neh, Dok? Kodong sing burine om bapak sing modal saiki. Wis ayo, wis bapak enggak itu enggak tahu utang tahu apa masuk ya.
0: Ya ampun. Itu sampai
1: mau deh, maunya happy masuk.
0: Sampai gede itu, seperti itu terus ya, Bu ya.
1: Akhirnya di Pinang sudah punya suami, suaminya dapat orang yang sabar. Tahu-taunya makin kesini makin hilang.
0: Ya. Itu dulu ibu tempat di rumah itu memang benar-benar yang tidak pernah rumah baru nggak pernah didoain kayak gitu.
1: Keramiknya saya mangsang itu, padahal ya sudah tak itu dulu tempat ini mas tuh tempat. Apa kosong tanah apa
0: tanah lapang gitu ya
1: itu orangnya banyak penghuni apa nggak tahu saya maksud
0: alas lah maksud. Alas ya
1: jadi saya itu orang baru di situ gitu loh maksud jadi tapi yang menginfo itu alhamdulillahnya orang Islam
0: kata
1: apa bangsa itu alus tapi Islam
0: maunya
1: nggak mau pergi dia maunya ikut anak saya terus
0: Laki-laki atau perempuan?
1: Anak saya perempuan.
0: Bukan, gitu. Apa yang menclok tadi?
1: Yang menclok itu ganti-ganti masuk.
0: Oh, ganti-ganti.
1: Kadang-kadang itu dukunnya laki itu, orang laki itu dibelai masuk. Aduh, ganteng, ngono masuk.
0: Loh, iya.
1: Dukun itu rambutnya gondrong terus ganteng emang orangnya. Rambutnya ganteng, ngono masuk. Suaranya kayak cewek suaranya.
0: Oh, berubah suaranya ya.
1: Berubah. Karena itu ketawanya itu tahu enggak masuk kayak gitu.
0: Iya, baik. Wah, enggak ngeri juga ya. Tapi sekarang udah enggak ada ya, Bu ya.
1: Sudah
0: alhamdulillah. Sudah enggak ada. Oke. Baiklah kalau begitu Bu Istiqarah, seru banget ceritanya. Terima kasih banyak ya, Bu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqarah. Waduh, agak ngeri juga ya, tapi itu pengalaman ya. Setiap hidup manusia pasti punya cerita, punya pengalaman, punya kejadian. Dan ini memang tidak lepas dari pengaruh, tadinya saya bilang budaya. Budaya itu kan terbentuk bukan 1-2 hari, tapi berabad-abad lamanya. Cerita-cerita tentang mitos, tentang penunggu, tentang hal-hal yang tak kasat mata, itu pun ada di sekitar kita. Dan bagaimana kita sebagai orang modern menyikapinya, begitu ya, itu tergantung dari akal budi kita, tergantung juga dari keimanan kita, dan bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dari sisi yang positif, gitu ya. Walaupun terkadang juga agak-agak sedikit ngeri kalau itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Halo? Oh, terputus. Baik, kita akan break dulu sebentar, kita nikmati satu lagu. Kali ini dari Shanti dengan Mencari Cinta Sejati. Setelah itu kita masih balik lagi ke ruang dengar Anda dalam program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Yuwanda.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Saya Juadi Wanda kembali hadir menyapa Anda, menemani Anda hingga nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Satu lagu pembuka dari band E King dengan Stand By Me akan saya hadirkan untuk Anda. Satu lagu berikutnya dari Reza dan Masaki Ueda, Biar Menjadi Kenangan.

0: Malam hari ini saya akan putarkan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara lawas yang bisa Anda nikmati, juga bisa Anda pilih ya, lagu sesuai dengan selera Anda. Lagu-lagu lama ya pastinya yang bisa kita nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga abangku.
0: Silakan Bang Kobar, selamat malam.
1: Biro ambisi bang, jangan sampai 3 kali.
0: Oke, salamnya buat
1: Mbak Awi, Bu Dewi, Pak Idris, Pak Bambang, Pak Freddy, Mas Bandi, Inang Opung Nyantik Queen, Bu Istikaro,
0: Bu Matira. Satu lagi.
1: Bu Titi Damiati. Oke,
0: terima kasih.
1: Yo. Bang, terima kasih.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih untuk Bang Kobar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yo ya, Abawi sehat?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat-sehat saja.
0: Oke, monggo.
2: Bimbo Mas Jo. Tante Sun.
0: Tante Sun.
2: Iya.
0: Gak bimbo. Punya, gak ada kayaknya itu. Yang gak lain,
2: ada, ya?
0: Gak ada.
2: Adinda aja kalau gitu.
0: Dari?
2: Bimbo.
0: Gak punya, yang lain?
2: Melati dari Jayagiri.
0: Oke. Okay. Dari Jayagiri, Bimbo ya.
2: Bimbo.
0: Siap. Salamnya buat?
2: Pak Bambang, Om Ayanti, Purwira, Tulang Kobar, Bung Freddy, Abah Ali, Mas Bandi, Buati Ramli,
0: okay.
2: Dan kesemuanya. Buat ya. Mas Jo, matur nuwun.
0: Iya, terima kasih. Matur nuwun juga buat Abah Awi ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Ya, mana suaranya tadi? Ruang Rindu.
3: Apa kabar?
0: Hey, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kabar baik. Selamat malam.
3: Sehat Mas Jun.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Wandi sehat.
3: Alhamdulillah sehat Mas Jun.
0: Ya, monggo silakan Pak Wandi.
3: Manca apa Indu Mas Jun?
0: Campur Pak Wandi, silakan. Halo, Pak Wandi, kok lepas suaranya Pak Wandi? Iya, halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, Ibu.
4: Ruang Ibu Rindu, berbagi Titi. Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, silakan.
4: Lagunya saya Hari Tasman.
0: Yang mana Ibu?
4: Bisa Mas Jo.
0: Yang mana Ibu? Lagunya yang mana disebutin judulnya?
4: Hari Tasman.
0: Iya, judulnya apa Ibu?
4: Lagunya Mengapa Harus Berjumpa.
0: Mengapa Harus Berjumpa. Oke, salamnya buat Mengapa
4: lagunya
0: kita.
4: Lagunya buat Umi
0: Hari
4: Yanti.
0: Hari Tasman Hari. Yang Mengapa Harus Berjumpa. Tidak ada, yang ada Mengapa Kita Berjumpa.
4: Iya begitu.
0: Oh,
4: saya yang salah. Ya. Oke. Sorry.
0: Salamnya buat.
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Jopya Saat, Mama Yu, Pak Mul, Pak Mariono, juga Bu Dewi,
0: satu lagi.
4: Bu Wati Ramli,
0: satu
4: juga
0: lagi.
4: Bu Nini,
0: satu lagi,
4: satu Bu. Lagi. Bang Kobar,
0: siap.
4: Juga Bu Siti.
0: Siap, terima kasih.
4: Makasih Mas Jo.
0: Selamat
4: hari
0: malam.
4: Sehat selalu.
0: Yeay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, 5 orang saja ya. Yang mau kirimin salam 5 orang saja. Lo Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Joaji Wanda.
0: Waalaikumsalam Ibu Wira.
5: Request lagu Cinta Terlarang.
0: Dari?
5: Dari Bruri.
0: Cinta Terlarang, siap.
5: Salamnya untuk Mas Andi Sipawang. Tanjung Pinang.
0: Sebentar, mohon maaf, Cinta Terlarang atau Rindu Yang Terlarang?
5: Rindu Yang Terlarang.
0: Oke.
5: Okay. Oh my God.
0: Siap. Oke, okay, silakan.
5: Lanjut untuk Bu siapa? Bu Siti.
6: Pasuruan. Terus itu Bu Mas Bandi, Bu Ati, kurang apa? Aba Awi. Yang lainnya besok guys sesuai.
0: Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Wira. Ya, oke. Okay. Halo, selamat malam. Malam. Ruang Rindu.
7: Halo.
0: Iya, Pak Wandi.
7: Ruang Rindu Berbagi Rindu. Iya, Mas Jo.
0: Silakan langsung Pak Wandi, nanti keputus lagi.
7: Iya, lagunya Krisin Panjaitan yang Koter Ki anu apa? Sudah kubilang, Mas Jo.
0: Oh, sudah kubilang. Baik. Siap. Ya. Salamnya buat siapa? 5 orang saja.
7: Salamnya ya buat Umi yang di Queen, ada Bang Koper. Lalu ada Mas Alinya juga, semoga baik. Sehat selalu. Terus ada Bu Yani Jaya.
0: Satu lagi.
7: Terus Bu Sid. Satu lagi itu siapa? Bu Ati Rameli.
0: Siap,
7: sama...
0: baik. Yeah. Makasih banyak Pak Wandi.
7: Sama-sama Mas Jo, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang agak sedikit ada ini ya, kalau... ketindis gitu, suaranya langsung ketutup yang lain. Ya, yeah, oke, okay, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Trio Ambisi, Jangan Sampai Tiga Kali. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya, Jo Adi Yuanda, sampai dengan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Oke, baik. Ada satu lagu dari Bimbo dengan Melati dari Jayagiri. Sudah kita nikmati bersama ya. Kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Gak ada suaranya ternyata ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Iya. Jadi ada apakah gerangan? Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oke, kita ke... Halo, Ruang Rindu. Oke, baik. Kita masih tunggu kembali ya. Atensi-atensinya. Ini sepertinya teleponnya sedang ada masalah ini. Oke, teleponnya sedang bermasalah. Halo? Bermasalah. Coba Anda bisa change ke nomor WhatsApp kami 081331449992. Karena tampaknya ini ada kendala di line telepon yang malam hari ini sudah kita gunakan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Lalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mas Ganteng.
0: Waalaikumsalam Bu Ati Ramli, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Lagu Indonesia.
0: Boleh, apa itu?
1: Tak sanggup lagi dari Rosa.
0: Tak sanggup lagi Rosa ya. Oke. Salamnya buat
1: Salamnya buat Mas Andi yang ada di Batam, Tanjung Pinang. Mm-mm. Pak Dua, semoga sehat selalu.
0: Siap, satu lagi.
1: Mas Bandi, Abah Awi, mm-mm. Bang Gobar, Bu Ira, Pak Eri, dan Oma yang
0: bingung. Siap, gitu ya, aja.
1: Mantan, ya. Untuk Mas Ganteng, ya. Nanti jam 12 pulang hati-hati ya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam Bu Ati Ramli. Sehat selalu. Dicoba kembali. Ini line telepon 534 sedang ada kendala mendengar. Jadi kalau misalnya Anda mau coba, mungkin bisa coba ke WhatsApp dulu ya, telepon WhatsApp 081331449992, dicoba kembali. Ini line telepon on airnya yang 534 masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Halo Pak Mariono dari Tulungagung, apa kabar? Pak Mariono ingin mendengarkan lagu Saling Percaya dari Henry Rotin Sulu. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Titi Budian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuanda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Semoga selalu sehat ya bersama dengan keluarga. Henry Rotin Sulu, Saling Percaya. Ini tampaknya, coba saya cek dulu ya lagunya ada atau tidak nih. Kok saya belum ketemu. Oh ya, Saling Percaya ya. Kita nikmati saja dulu lagunya. Henry Rotin Sulu dengan Saling Percaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aja panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Baik, Anda masih bersama kami di malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang mau bergabung kembali boleh ya, silakan kita akan coba baca atensi-atensi Anda melalui WhatsApp Pro 1 terlebih dahulu. Ada Pak Bambang, halo selamat malam Pak Bambang di Pondok Benowo Indah ini ya. Pak Bambang, malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Andy Meriam Matalata yang berjudul Januari Yang Biru ya. Selanjutnya untuk pecinta Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya, untuk semuanya saja. Terima kasih Bapak Bambang dari PBI, Pondok Benowo Indah. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ibu ingin mendengarkan lagu dari Gloria Estefan dengan judul Anything For You. Salamnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, buat Mas Jo Adi Yuandanya, terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Ibu Sri Suhartini. Halo, apa kabar untuk Ibu Nani? Apa kabar Bu Nani? Request lagunya Meghan Trainor, I'm Gonna Lose You. Wah, ini lagunya tahun 2000-an ya, Bu. Salamnya buat Bu Wira, Bu Titi, Bu Damiati, Bu Titi Damiati, Bu Siti Pasuruan, Bu Wati dan lain-lain buat Mas Junya, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, itu tetangganya Ibu Wati Ramli. Baik, terima kasih atas atensinya. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Wandi tadi sudah, oke. Kemudian ada lagi, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ada Ibu Niken, ini dari siapa ini? Oh, Pak Sugeng, baik. Selamat malam Pak Sugeng, ini pendengar baru tampaknya ya. Pak Sugeng, selamat bergabung di malam hari ini. Mau request abangku, boleh Pak Sugeng, di mana Pak Sugeng? Di Surabaya atau di daerah mana ini? Don't Sleep Away dari Daniel Sahuleka. Salamnya untuk semuanya saja. Bu Niken, Bu Nia, Bu Lia dan yang mendengarkan kawanku semuanya di Surabaya. Terima kasih Bang Jo, sama-sama Pak Sugeng. Sehat selalu untuk Anda. Untuk Anda mendengar setiap Pro 1, saya tunggu lagi atensinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi Pasuruan.
1: Selamat malam juga.
0: Sehat Ibu. Lanjut
1: dari Jogja, bisa.
0: Ibu sehat Ibu.
1: Alhamdulillah. Lanjut gimana?
0: Baik.
1: Ini lagi di Jember, Pak Jo.
0: Oh, di Jember. Oh, oke. Okay. Ya. Joss Baker yang mana Ibu?
1: Yang I've been
0: away too long. Oh ya, boleh ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa Ibu Dewi?
1: Salamnya buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, Pak Budi Sakena. Sama lagi ya, Pak Tua. Dan
0: aja.
1: Semuanya.
0: Dan semuanya
1: Mama,
0: saja.
1: Aja, Bang Do. Sekarang bapak-bapak dan mas-mas.
0: Oh siap.
1: Buat tanjunya makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita nikmati dulu lagunya, ini dia Joss Baker dari album Paloma Blanca, I've Been Away Too Long, untuk Ibu Dewi dari Pasuruan, dari Long Cafe ya, Warung Dowo.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini memang lagu-lagu yang Anda pilih ya. Don't Sleep Away This Night dari Daniel Sahuleka. Terima kasih atas atensinya dan kita kembali menyapa Anda yang sudah bergabung melalui line telepon on air 0315345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
1: Aku minta lagu Kemesraan.
0: Kemesraan, boleh, ya. Silakan.
1: Semakin tua kita harus semakin mesra.
0: Sama?
1: Sama istri.
0: Oh iya, sama istri. Saya kira sama tetangga, jangan ya.
1: Jangan diambil kemanten barunya saja. Semakin tua harus semakin mesra.
0: Amin. Salamnya ya. Buat siapa, Pak Mul?
1: Salamnya untuk semua saja, tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Selamat malam, selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sami-sami, Pak Mul dari Surabaya sudah bergabung. Di belakang Pak Mul, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
2: Lagunya dari Michael Frank.
0: Michael Frank yang mana, Pak Idris?
2: Yang Antonio Song.
0: Antonio Song, Antonio Song, la la la.
2: Iya.
0: Itu ya. Sebentar, Michael Frank. Oke, salamnya buat siapa, Pak Idris?
2: Yang barusan turun, Pak Mul. Dan ada Bang Kopar, Bu Siti, Bu Wira, Bu Rika Elin. Kurang berapa? Kurang dua maksudnya.
0: Kurang dua.
2: Om Mayanti, Bu Siti Baroka, belum masuk ya rupanya.
0: Belum, lagi mendengarkan saja.
2: Yang selalu setia di 99,2, dimanapun berada untuk maju.
0: Oke,
2: terima kasih. Semoga sehat, walafiat selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Idris, Pak Surwan. Apa kabar juga ini untuk Ibu Siti Rumiah di Tuban. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Jo. Assalamualaikum, Ibu request lagunya Richie Ricardo. Yang Hai Nona Manis ya. Selanjutnya buat Ibu Hartini, Oma Yanti, Queen, Bu Wati Ramli, Bu Wira, Bang Kobar. Dan salam untuk semuanya saja. Buat Bang Jo-nya terima kasih ya Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Bambang, sehat Pak Pak?
3: Amin.
0: Sidoarjo gimana gerah?
3: Padang bulan.
0: Padang bulan. Bunder ser ya.
3: Separuh sih ya.
0: Oh, separuh. Enggak Pak Bambang.
3: Adem-adem, nasi goreng.
0: Pedi nasi goreng. Nasi goreng yang Anda kegerut loh ya Pak.
3: Tadi bersejarah nasi goreng Indonesia.
0: Nasi goreng nggak punya saya Pak, malahan Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak, nasi goreng kita punya yang Anda ke Grunlo aja, gimana? Kalau kalau bawa ada nasi goreng Nusantara ini.
3: Nggak, kapan apa ya? Oh Mas, Hiu.
0: Oh, nggak ada saya nasi goreng Indonesia, adanya nasi goreng Jawa kalau mau.
3: Apa yang nyanyi? Peti bersaudara.
0: Oh ya, yang lain Pak berarti. Yang lain? Keliwat mungkin? Nasi rawon?
3: Kalau ini, ya sudah nasi gorengnya siapa?
0: Aneke.
3: Ah boleh.
0: Siap. Aneke Grunlo. Salamnya Bapak.
3: Tadi ada Bang Kobal, Pak Abi, terus Bu Dewi, Pak Tua. Siapa lagi Pak, siapa itu? Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, dan semuanya.
0: Dan semuanya. Gitu aja. Ya, makasih Bapak. Sehat selalu untuk Pak Bambang dari Sidoarjo ya Pak ya. Sehat selalu. Ini nasi goreng Anda ke Grunlo coba juga saya cari dulu kok gak keluar ini ya malam hari ini. Nasi gorengnya belum keluar. Aduh, gimana kalau saya ganti nasi liwet aja ini. Terima kasih atas atensinya Pak Bambang. Saya coba cari dulu nih lagunya. Kok masih belum muncul gitu ya. Kita nikmati dulu saja lagu dari Iwan Fals, Kemesraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro1 RRI Surabaya.

Dari Michael Franks dengan Antonius Song ya, sudah kita nikmati bersama malam hari ini untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Saya masih punya waktu sekitar ya 9 menit lagi atau satu penelpon saja ya. Silakan bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon kami 0315345474 dan juga 08133 1-4-9-9-2. Halo, selamat malam untuk Elizabeth yang sudah bergabung malam hari ini ya. Dari Elizabeth, salamnya buat Oma, buat Fatih Ramli, Oma Yanti Queen dan semuanya saja. Lagunya Daun Kering dari Maya Romantir. Ini, oh ya, baik. Ini pakai nomor telepon suaminya begitu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Elizabeth, lagunya dari Maya Romantir yang judulnya Daun Kering. Coba saya cek dulu ya, apakah ada daun-daun kering. Baik, baik pendengar, kita langsung saja nikmati satu lagu dari Maya Romantir malam hari ini. Untuk Anda, pecinta Ruang Rindu, dan sekaligus juga saya Juwadi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung dan terus bersama kami malam hari ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Deloitte merupakan grup musik legendaris yang populer pada tahun 70-an yang memiliki banyak penggemar tidak hanya di tanah air tapi juga Malaysia dan Singapura. Lagu-lagunya hingga saat ini masih sering terdengar karena banyak diaransemen oleh band-band masa kini. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 25 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro1 RRI Surabaya.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah ngopi belum hari ini?

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, ia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: Rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

0: sadar nggak? Sekarang industri kreatif Indonesia makin maju ya. Mulai dari filmnya, musik, bahkan sampai kerajinan lokal. Kualitasnya itu benar-benar meningkat.
1: Iya ya Mel. Dan yang menarik, banyak anak muda terlibat. Mereka menggabungkan teknologi dengan ide segar. Hasilnya, karya yang bukan hanya keren, tapi juga bernilai ekonomi.
0: Betul. Bahkan produk lokal sudah menembus pasar luar negeri. Artinya, kreativitas kita itu tidak kalah bersaing ya.
1: Makanya, kita juga harus mendukung. Mulai dari memakai karya lokal, membagikan konten kreatif mereka, atau memberi ruang agar ide baru bisa tumbuh.
0: Karena ketika industri kreatif berkembang, kesempatan kerja ikut bertambah, dan citra Indonesia semakin kuat.
1: Dukung karya anak bangsa, majukan industri kreatif Indonesia.

Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai ke garis finish, tapi tentang seberapa banyak makna yang kita temukan di sepanjang jalan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di Tuban pagi di sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Di edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya yang akan kami suguhkan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Tentunya kami akan memberikan beberapa program untuk menemani Sabtu pendengar di hari ini. Akan diawali dengan program Mutiara Pagi, dan nanti dilanjut juga akan ada program Tuban Pagi ini, hingga Tuban Menyapa sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya akan dilanjut di program Kronika Olahraga, sajian olahraga dari dalam dan mancanegara di pukul 9 sampai pukul 10 dan diakhiri dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja pendengar, kita akan mengawali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi 1 jam ke depan dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan awali hari Sabtu pagi kali ini dengan ceramah yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Syarifuddin ya, yang akan membahas tentang manfaat zakat pendengar. Dan terlebih dahulu juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar RRI rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Pendengar RRI rahimakumullah, zakat adalah satu rukun Islam yang bercorakkan sosial ekonomi dari lima rukun Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjal bait, wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari. Yang artinya Islam dibangun atas lima perkara. Yang pertama, syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan pergi haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI rahimakumullah, dengan zakat di samping ikrar tauhid, syahadatullah dan syahadatul rasul, salat seseorang barulah sah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya sesuai dengan firman Allah, fa in tabu wa aqamus shalah. Tetapi apabila mereka bertaubat, mendirikan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Surat At-Taubat ayat 11. Maka sebagai seorang muslim, zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan. Apalagi zakat memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat zakat dapat dirasakan oleh individu, baik itu seorang yang wajib zakat atau disebut dengan muzakki, atau bagi yang menerima zakat atau mustahik. Yang kita ketahui ada 8 golongan al-asnaf al-thamaniyah. Selain itu, pendengar sekalian, manfaat zakat juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara. Sebelum membahas manfaat zakat sebagai tema kita hari ini, maka kita perlu mengetahui beberapa hal mengenai zakat. Apa itu zakat? Siapa yang wajib berzakat? Kapan diwajibkan berzakat? Di mana tempat berzakat? Bagaimana cara berzakat? Dan mengapa harus berzakat? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di mana saja berada, kalau kita kaji secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar atau dalam bahasa Arabnya dengan masdar dari kata zakah, yang mempunyai beberapa makna. Yang pertama berarti al-barakah, yaitu berkah. Yang kedua an-numuw, tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya at-tahru, bersih. Dan yang terakhir adalah as-shalah, baik
itu bagus. Mari kita kaji satu persatu makna secara bahasa dari zakat tersebut. Yang pertama, zakat bermakna berkah. Apa artinya? Artinya orang yang selalu membayar zakat, maka hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan tersebut berdampak pada keberkahan hidup. Karena apa? Karena harta yang digunakan adalah harta yang telah bersih dari kotoran dengan dikeluarkannya zakat. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, perlu digarisbawahi bahwa harta yang dimaksud adalah harta yang didapat dengan cara halal. Sedangkan jika harta tersebut didapat dengan cara yang tidak halal alias harta haram, maka dengan berzakat tidak akan membersihkan kotoran tersebut, tidak akan membersihkan harta yang haram tersebut, tidak. Maka jangan sampai salah kaprah, ini saya mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, dengan korupsi misalnya, mengambil hak masyarakat, mengambil hak saudara, biasanya dalam hal warisan yang terjadi di sekitar kita, karena kebodohan seorang mengenai tata cara pembagian warisan dalam Islam atau hukum kewarisan Islam, sehingga ada harta yang kotor karena ada hak orang lain yang diambil. Itu kalau dikeluarkan zakatnya tidak bisa dibersihkan. Cara perlu bertaubat orang yang demikian ini dengan cara apa? Mengembalikan harta tersebut kepada si pemilik yang sah. Jangan sampai salah kaprah, saya zakati supaya bersih. Tidak. Karena Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, jika ada orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, hendaknya dia bertaubat. Dengan cara apa? Dengan mengembalikan kepada pemiliknya, seperti halnya uang hasil korupsi. Ini wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisih antara harga normal dengan harga jual kepada pembelinya. Namun, pendengar sekalian, jika harta tersebut telah habis, ludes misalnya, maka untuk kesempurnaan taubatnya, dia harus menggantinya atau minta pemilik hak untuk merelakannya. Mengganti atau pemilik hak untuk merelakannya. Atau meminta kepada pemilik hak untuk merelakannya. Sedangkan jika pemilik hak tersebut tidak diketahui, maka untuk kesempurnaan taubatnya, hendaknya ia mensedekahkan harta tersebut kepada para fakir miskin, atau untuk pembangunan fasilitas umum, atau untuk kemaslahatan lainnya. Dengan syarat, ini, dengan syarat sedekah tersebut diniatkan atas nama pemilik sah harta tersebut. Jika nanti di kemudian hari pemilik sahnya diketahui, maka hendaknya ia memberikan pilihan kepadanya antara merelakan harta yang telah ia sedekahkan atas namanya, nama orang pemilik sah, atau harta tersebut diganti dan sedekah tersebut menjadi miliknya, milik orang yang sedekah tadi. Pendengar RRI rahimakumullah, kita lanjutkan makna zakat secara bahasa yang kedua. Zakat bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Orang yang selalu menunaikan zakat, Masya Allah, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang dikarenakan kesucian dan keberkahan harta tersebut. Dengan pemahaman lainnya, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya bukan malah berkurang, melainkan bertambah. Ini tidak hanya sekedar kata-kata saja, tapi sudah banyak yang telah membuktikan perkara zakat tersebut yang berkembang, tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya, para pendengar, zakat bermakna bersih, tuhru, atau dapat berarti juga membersihkan atau mensucikan. Menurut para ulama seperti Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi, orang yang menunaikan zakat karena Allah
bukan untuk mendapat pujian manusia, artinya menunaikan zakat lillahi ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan popularitas, nah maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta dan jiwanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, khudh min amwalihim sodakotan, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Pungutlah zakat dari harta kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya. Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya para pendengar sekalian, zakat bermakna as-salah, bagus atau baik. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya akan selalu bagus, tidak bermasalah, dan terhindar dari masalah. Orang yang telah terbiasa menunaikan kewajiban zakat akan merasa qanaah, merasa puas dirinya terhadap harta yang dia miliki, tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada. Pendek kata, orang tersebut termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, pendengar sekalian, setelah kita bahas arti zakat secara bahasa, kita beralih kepada arti zakat secara istilah, terminologi fikih. Zakat bermakna, berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar tertentu, batas waktu 1 tahun Hijriah atau kita sebut dengan haul, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, sekarang kita tengok makna zakat dalam bahasa Indonesia. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf. Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak atau syariat, sejumlah harta yang dimaksud juga sudah diatur di dalam syarak, khususnya di dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam, artinya tidak semua mereka terkena kewajiban zakat kecuali zakat fitrah, melainkan mereka yang tergolong mampu, mempunyai kemampuan finansial, atau kita sebut dengan al-aghnia, orang-orang kaya. Selain zakat, sering juga kita mendengarkan istilah infak dan sodako. Sebagian ulama fikih mengartikan infak ini sebagai segala macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Sedangkan sedekah diartikan segala bentuk pemberian berupa harta yang juga mencakup zakat. Saya ulangi lagi, sedekah diartikan segala sesuatu bentuk pemberian berupa harta yang juga mencakup zakat, maupun juga berupa non-harta seperti sumbangan tenaga, sumbangan pikiran, bahkan hanya sekedar senyuman saja, itu juga dapat disebut dengan sedekah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Nah, tentunya senyuman dengan senyum tulus, bukan senyum mengecek atau senyum-senyum yang tidak tulus lainnya. Para pendengar RRI rahimakumullah,
Kalau kita kaji kata zakat dalam Al-Quran, kata zakat dalam bentuk ma'rifah atau definitif, ini disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. 30 kali ini, kalau kita rinci apakah dia turun di Mekah atau Madinah, yang turun di Mekah ini menurut para ulama ada 8 surat Makkiyah dan 22 surat Madaniyah. Nah, di antara 30 kali dalam Al-Quran tersebut, disebutkan 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan sholat. Jadi digandengkan dengan sholat. Dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat, tetapi terpisah ayatnya. Nah, kita bisa lihat di surat Al-Mu'minun ayat 23, surat 23 disebutkan di sana, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini ayat tersebut disebutkan setelah penyebutan dari ayat yang sebelumnya, ayat kedua, ayat tentang sholat, yaitu alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini ayat kedua. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam bangunan Islam, posisi zakat berada sejajar dengan posisi pilar-pilar Islam lainnya. Bahkan dalam penyebutannya dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan pilar sholat. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, zakat dan sholat ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisah-pisah, sehingga merupakan suatu kekeliruan yang fatal jika ada umat Islam yang memisahkan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah, dari sudut pandang sejarah, Khulafaur Rasyidin pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang Islam yang membedakan kewajiban zakat atas kewajiban sholat. Beliau tidak dapat menerima pemisahan antara ibadah jasmaniyah atau sholat dan ibadah kekayaan, zakat. Karena menurut beliau, zakat adalah saudara kandung dan teman akrab dengan sholat, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya terhadap orang miskin. Jika zakat diartikan demikian, maka akan menimbulkan perasaan rendah diri, perasaan minder pada para penerimanya, pada para mustahik. Sehingga tujuan pensyariatan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak akan tercapai. Para ulama mencatat dalam Islam bukanlah hanya sekedar kebajikan. Zakat dalam Islam bukannya hanya sekedar sebuah kebajikan dan perbuatan baik, tetapi zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama. Orang yang sudah wajib membayar zakat namun tidak mau membayar zakat dinilai sebagai orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana juga orang yang meninggalkan sholat. Orang yang tidak mau mengerjakan sholat, dia dinilai sebagai orang yang fasik, pelaku dosa besar. Sedangkan orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat, ini pantas dinilai sebagai orang yang kafir, karena dia mengingkari kewajiban. Sebagaimana orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat juga dinilai orang yang telah keluar daripada Islam, murtad kafir. Ada juga para pendengar sekalian yang barangkali jarang kita dengarkan dalam membagi waris. Orang yang tidak membagi waris menggunakan hukum Islam, ini dapat dinilai sebagai orang yang fasik. Namun jika dia mengingkari kewajiban membagi waris secara Islam,
Nah ini, kalau mengingkari, maka dia dinilai sebagai orang yang telah keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar RRI rahimakumullah, tiba waktunya kita akan membahas manfaat zakat tersebut. Manfaat zakat, para pendengar sekalian, zakat ini kita tahu bahwasanya zakat itu mempunyai nilai hablum minallah dan hablum minannas. Keduanya tidak bisa kita pisahkan, namun semuanya ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Hablum minallah dan hablum minannas. Para pendengar RR rahimakumullah, manfaat yang pertama akan kita sampaikan mengenai manfaat bagi muzakkinya, orang yang memberi zakat. Yang pertama, zakat ini dapat mensucikan jiwa. Zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir seorang. Zakat merupakan sebuah upaya untuk pengendalian diri dari kecintaan yang berlebih kepada harta benda. Seorang muslim yang berzakat semata karena perintah Allah dan mencari ridhonya, maka zakat tersebut akan mensucikannya dari dosa secara umum, terutama kotornya sifat kikir. Kalau kita kaji, para pendengar sekalian, sifat kikir ini yang sudah pasti sifat yang tercela, merupakan tabiat manusia yang dengannya manusia diuji. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasa sayangnya kepada manusia menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan waktu itu. Manusia ini digiring oleh Allah untuk bekerja dan meramaikan bumi, sehingga manusia timbul keinginan untuk memiliki, keinginan pada suatu benda dan keinginan untuk tetap memiliki selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir tersebut pada diri manusia, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat daripada orang lain. Sebagaimana firman Allah, wa kanal insanu qatura, dan adalah manusia itu sangat kikir. Dalam ayat lain disebutkan, wa uhdiratil anfusuh, manusia itu tabiatnya adalah kikir. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun, tiga hal yang dapat merusak manusia. Syuhun muta'un, kikir yang dituruti. Wahawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Wa'ijabul mar'i binafsihi, dan manusia memandang hebat akan dirinya. Tiga hal tersebut merupakan sifat yang merusak pada diri pribadi setiap orang. Kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, wa'ijabul mar'i bin nafsihi. Manusia memandang hebat akan dirinya sendiri. Dalam syair Arab disebutkan sebuah kata-kata hikmah yang berarti orang yang memandang hebat dirinya sendiri, ini menunjukkan kelemahan pribadinya. Para pendengar RRI rahimahkumullah, dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa man yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun, barang siapa yang dipelihara dari kikirnya dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dengan zakat ini jiwa kita akan tersucikan dari sifat kikir. Kemudian yang kedua, para pendengar RRI sekalian rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah. Zakat akan membangkitkan makna syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengakuan atas keutamaan dan kebaikannya. Karena Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya, baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ibadah badaniyah atau ibadah fisik seperti sholat merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan.
dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Saya ulangi, ibadah badannya atau ibadah fisik merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan jasmani, dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, zakat mensucikan harta dan memeliharanya. Subhanallah, dahsyat sekali. Selain membersihkan jiwa dari kekotoran, sifat kikir dan bakhil, zakat juga dapat mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Ini manfaat dari zakat, dapat mensucikan harta dan memelihara harta tersebut. Sejatinya harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Jika harta tersebut bercampur dengan harta milik kita, maka harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkan harta tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza addaita zakata malika faqad adhabta anka syarrahu." Jika engkau telah melaksanakan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan keburukannya. Subhanallah, lebih dalam lagi, zakat dapat memelihara harta. Orang kaya sangat membutuhkan pemeliharaan tersebut. Terlebih lagi pada zaman ini, para pendengar sekalian, yang penuh dengan tindakan kriminal, korupsi, perampokan, dan lain sebagainya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bizakat." Jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Rawahu Abu Dawud wa Tabrani wa Baihaqi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang keempat, zakat menarik atau meningkatkan rasa cinta kasih sayang dan simpati. Zakat mengikat antara orang kaya dan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan dan persaudaraan, serta tolong-menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudhuratan kepada mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu. Jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Selanjutnya, para pendengar RRI rahimakumullah, zakat dapat mengembangkan dan menambah keberkahan harta yang dimiliki salah seorang. Sebagian daripada manusia ini menganggap aneh. Secara lahiriah, harta yang dikeluarkan untuk dibayarkan zakatnya ini mesti berkurang. Bagaimana mungkin harta tersebut akan bertambah? Namun bagi orang yang mengerti akan hakikat daripada zakat

ada yang dikendaki. Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang telah engkau nafkahkan, min syai'in wa huwa yukhlifu, dan apa-apa yang telah engkau menafkahkan dari sesuatu, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Surat As-Saba ayat 39. Yang keenam, para pendengar sekalian, mengobati hati dari cinta harta dunia. Mengobati hati dari cinta dunia. Zakat merupakan obat agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dunia secara berlebihan. Karena tenggelam pada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya syariat zakat, diharapkan pengeluaran harta zakat tersebut dapat menahan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Menahan agar jiwa ini tidak dikuasainya, dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, tapi justru dicapai dengan menginfakkan hartanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Yang ketujuh, para pendengar sekalian, zakat dapat membantu mengelola keuangan yang baik. Seorang yang berzakat dapat membantu seseorang mengatur keuangannya dengan baik. Dengan menyisihkan zakat di awal waktu atau di awal, maka kita akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Akan lebih bijak menggunakan harta yang kita miliki. Yang kedelapan, yang terakhir, zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Zakat sebagai pengurangan pajak diatur menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendengar sekalian, meskipun aturan tersebut telah ada sejak tahun 2011, namun belum banyak masyarakat yang tahu. Zakat dapat menjadi pengurang pajak jika dibayarkan melalui BAS, Badan Amil Zakat, atau Lembaga Amil Zakat. Di Surabaya ini banyak. Ada YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, dan berbagai macam LAS yang lainnya. Setelah zakat dibayarkan, maka BAS atau LAS akan memberikan bukti setorannya kepada pembayar zakat. Nah, ini perlu catatan di garis bawahi. Agar dapat diakui sebagai pengurang pajak, maka wajib pajak melampirkan bukti setoran zakat tersebut dalam surat pemberitahuan tahunan SPT. Nah ini, kalau nggak dilampirkan maka tidak ada pengaruhnya, tidak berpengaruh. Maka ini perlu para pendengar sekalian mempelajari betul akan kebijakan pemerintah tersebut, bahwasanya zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Para pendengar RRI Surabaya rahimakumullah, yang tadi yang saya sebutkan itu manfaat zakat bagi pemberinya, bagi muzakki. Sekarang apa sih manfaat zakat bagi para mustahik, para penerima zakat tersebut? Barangkali ada yang bertanya-tanya, siapa yang disebut dengan mustahik itu? Siapa yang disebut dengan mustahik? Orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Tentunya para pendengar sekalian tahu dan sudah jelas, ke mustahik itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka ada 8 macam, 8 golongan. Yang pertama, fakir, orang yang sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Orang fakir itu orang yang pada dasarnya masih bisa bekerja dan penghasilan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari secara wajar. Ini fakir. Miskin, yang kedua miskin. Orang miskin ini orang yang diam di rumah tidak bekerja karena invalid atau karena tidak ada pekerjaan atau karena tidak ada pekerjaan yang layak baginya. Sehingga untuk menunjang kehidupannya sehari-hari sama sekali nol. Dia hanya mengharapkan uluran dari orang lain. Fakir, miskin. Kemudian yang ketiga, amil. Amil asal artinya adalah orang yang bekerja. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang bekerja mengurusi zakat dan memungut, dari memungut, mendistribusikan, mencatat nama wajib zakat, dan memanage administrasinya. Nah, ini amil ini kemudian dikenal sebagai pegawai atau petugas zakat. Selain amil, ya ada mu'alaf, orang yang perlu dijinakkan hatinya. Nah, mereka yang disebut mu'alaf ini ada 3 macam. Orang yang baru masuk Islam,
ada orang kaya

kafir yang bisa diharapkan akan masuk Islam kalau diberi dana, dan tokoh kafir yang memusuhi Islam namun dia diharapkan hatinya bisa dijinakkan dengan materi sehingga tidak lagi memusuhi Islam. Yang kelima, rikob. Rikob itu secara bahasa artinya leher. Maksudnya adalah hamba sahaya. Dia disebut rikob karena tidak mendapat kebebasan barang sedikit pun dari tuannya, dari majikannya. Yang seolah-olah lehernya itu diikat oleh tuan, seakan-akan gitu. Tetapi mereka ini bisa dimerdekakan asal sanggup menebus dirinya senilai yang ditetapkan oleh tuannya. Pada saat ini tidak ada lagi masalah perbudakan ini, sudah dihapus di muka bumi ini. Yang selanjutnya adalah gharim. Gharim termasuk mustahik zakat. Orang yang terlanda hutang dan tidak sanggup membayarnya karena tidak ada dana dan tidak ada barang yang bisa dijual untuk membayarnya, mereka ini berhak mendapat zakat. Kemudian selain itu ada sabilillah, artinya asal artinya jalan Allah. Maksud jalan menuju tegaknya syariat Allah. Istilah yang populer adalah li'i'la'i kalimatillah. Karena jalan menuju li'i'la'i kalimatillah itu cukup banyak, maka jumhur ulama sepakat bahwa jalan yang bisa dipergunakan untuk li'i'la'i kalimatillah berhak mendapat dana zakat, seperti pembelian alat-alat perang, mendirikan masjid, sekolah, poliklinik, stasiun radio, TV, dan media massa yang dana yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Asal artinya adalah anak jalan. Ibnu itu anak, sabil jalan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah musafir yang kehabisan bekal. Kendati di kediamannya, di daerahnya itu termasuk orang kaya. Ketika dia dianggap seperti anak jalan, karena itu dia perlu ditolong, yaitu dengan diberi ongkos dalam perjalanannya yang diambil dari dana zakat. Termasuk Ibnu Sabil adalah anak-anak kita yang hendak menuntut ilmu agama ke luar negeri tetapi tidak mempunyai biaya untuk membeli tiket. Nah, itu adalah para asnaf yang berhak menerima zakat. Apa dampak manfaat bagi mereka dalam hal zakat? Yang pertama, zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan. Islam menjadikan pemenuhan materi sebagai salah satu unsur yang penting dalam merealisasikan kehidupan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, salasun minas sa'adah, al mar'atu taroha fatu'jibuka, wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika, wa dhabatu takunu wati'atan wa talhaquka bi ashabika, wa daru takunu wasi'atan kathiratal marak. Kata Rasulullah, tiga tanda kebahagiaan manusia. Pertama, istri yang apabila engkau lihat mengembirakan, dan bila engkau jauh daripadanya, terpeliharalah diri dan hartanya. Yang kedua, kendaraan yang bagus yang dapat mengantarkan sahabat-sahabatmu. Yang ketiga, rumah yang luas dan banyak penghuninya. Dalam hadis lain disebutkan, arba'atun minas sa'adah, empat tanda kebahagiaan manusia. Al-mar'atu sholihah, istri yang soleh. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Wajarus sholih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, kendaraan yang bagus. Wa arba'un minasyaqai, dan empat hal yang tanda kecelakaan manusia. Al-jarus su', tetangga yang buruk. Wal mar'atu su', istri yang tidak baik. Wal markabu su, kendaraan yang buruk. Wal maskanu tayyik, rumah yang sempit. Nah, ini tanda-tanda kebahagiaan orang yang menerima zakat ini berpotensi untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kemudian yang terakhir, manfaat bagi penerima mustahik, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Zakat bagi si penerima juga membersihkan dari sifat dengki dan benci. Manusia jika kefakiran melelahkannya dan kebutuhan hidup menimpanya, sementara di sekelilingnya itu dia melihat orang-orang hidup dengan bersenang-senang, hidup dengan secara dalam suasana keleluasaan, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam cengkeraman kefakiran, pasti orang ini hatinya akan timbul rasa benci dan murka kepada masyarakat yang biarkannya.
tidak peduli dengan urusannya. Kebahilan dan egoisme hanyalah akan melahirkan sifat dengki dan hasad kepada setiap orang yang mempunyai kenikmatan. Nah, Islam agama kita ini telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan di antara mereka. Landasan persaudaraan ini adalah kesamaan kemanusiaan dan kesamaan akidah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, "Kunu ibadallahi ikhwanan." Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan para pendengar sekalian. Kita tutup dengan doa, wabillahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan renungan dan juga ceramah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Syarifuddin di edisi tanggal 25 Juli 2026 kali ini. Dan sebentar lagi pendengar, kita akan tersambung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya memastikan penanganan dugaan pungutan liar di kawasan Car Free Day Taman Bungkul terus berlanjut. Kunjungan kerja reses masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Komisi 7 di Jawa Timur. Warta pagi selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kota Surabaya memastikan penanganan dugaan pungutan liar di kawasan CFD Taman Bungkul terus berlanjut. Ermina Jen melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya memastikan penanganan dugaan pungutan liar pungli di kawasan Car Free Day CFD Taman Bungkul terus berlanjut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pelaku yang telah teridentifikasi masih dalam proses pencarian dan akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Wali Kota Eri mengungkapkan petugas dari Polrestabes Surabaya bersama tim Cyber Polda Jawa Timur telah mendatangi kediaman terduga pelaku. Namun hingga kini yang bersangkutan belum berhasil ditemui karena masih berpindah-pindah tempat. Ia mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir pemerintah Kota Surabaya juga berhasil menemui anak dari terduga pelaku dan menyampaikan agar yang bersangkutan segera memenuhi panggilan. Sedangkan upaya pencarian juga masih terus dilakukan. Wali Kota Eri menegaskan proses hukum tidak akan dihentikan meskipun nilai pungutan yang dilakukan relatif kecil. Menurutnya setiap pelanggaran tetap harus dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi kebiasaan.
3: Sudah kemarin sudah didatangi ke rumahnya sama polisi dari Polres, juga kita dari Cyber Polda, orangnya masih berpindah-pindah terus. Tapi sudah 2 hari ini, kemarin di Sanggong, kita juga sudah ketemu anaknya, juga sudah disampaikan, nanti juga akan tetap mencari ibunya di mana.
4: Proses hukumnya gimana Pak Eri nanti?
3: Proses hukum berlanjut lah. Tapi kan saya pernah bilang kan, kalau ketika ini terjadi dan dia orang Surabaya, ya proses hukumnya berlanjut. Nanti kalau dibilang, oh ini terlalu kecil, terus bareng ngono, bisa dimaafkan tapi duitnya dibalik, no. Tapi sudah diulang, langsung diproses hukumnya, ya nanti kita lihat lagi.
2: Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa hingga saat ini aparat masih mendalami apakah dugaan pungli tersebut dilakukan oleh seorang pelaku atau melibatkan kelompok. Ia menambahkan penataan kawasan Car Free Day juga terus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penempatan PKL dan UMKM, pengelolaan parkir, hingga pengawasan terhadap praktek pungutan liar. Seluruhnya diarahkan agar CFD benar-benar menjadi ruang publik yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan kerja reses masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Komisi 7 di Jawa Timur. Anik Hasanah melaporkan.
5: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026 ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengembangan kawasan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga penguatan UMKM. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunina Khalim mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya terkait benturan antara pengembangan kawasan industri dengan tata ruang dan lahan pertanian.
6: Yang jelas tentu kita mendukung apa arahan Presiden tentang hilirisasi dan memajukan industri ini win-win solution sifatnya. Kita nggak memaksakan karena ada juga pentingnya kepentingan pertanian, menjaga lahan pertanian juga bagian yang penting hari ini, isu yang penting, tetapi jalan tengahnya seperti apa.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah dalam mempercepat pengembangan ekonomi kreatif dan investasi. Menurutnya, pemerintah daerah masih membutuhkan fleksibilitas dalam melibatkan tenaga ahli, memperkuat konektivitas transportasi, serta dukungan infrastruktur menuju kawasan industri.
7: Nah, cuman memang kan di awal merintis ini berat. Nah, bagaimana ruang pemerintah itu bisa mendorong untuk ke sana? Apakah melalui block seat, kemudian memang mendorong interaksi yang lebih, misalnya ada program pertukaran pelajar atau apa yang bisa memanfaatkan jalur transportasi sampai nantinya begitu orang sudah terbiasa dengan jalur itu, mungkin harapannya akan lebih stabil gitu. Nah, ini beberapa langkah-langkah yang penting yang bisa dilakukan untuk meningkatkan.
5: Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Timur juga mendorong pengembangan kawasan industri baru di luar wilayah Ring 1. penguatan destinasi wisata berbasis sejarah seperti Trawulan, serta peningkatan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengklarifikasi bahwa data pelajar dengan HIV yang beredar merupakan akumulasi kasus sejak 2001 hingga Juni 2026. Januar Fahmi melaporkan.
8: Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Sidoarjo mengklarifikasi bahwa data pelajar dengan HIV yang beredar di media sosial merupakan akumulasi kasus sejak tahun 2001 hingga Juni 2026, bukan jumlah kasus baru dalam satu tahun terakhir. Klarifikasi disampaikan agar masyarakat tidak salah memahami dan tidak menimbulkan stigma terhadap pelajar maupun ODIF di Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Lasmi Herawati, menyebutkan terdapat 522 ODIF dari kelompok pelajar dan mahasiswa. Rinciannya terdiri dari atas 13 anak usia PAUD, 44 siswa SD hingga SMP, serta 465 pelajar SMA hingga mahasiswa. Data tersebut merupakan pencatatan kumulatif selama lebih dari 2 dekade yang saat ini mengalami perubahan signifikan.
9: Klasifikasikan dari angka dari usia 11 sampai dengan 17 tahun. Jadi kalau dari data kami di usia 11 sampai dengan 17 tahun, angkanya adalah 60 kasus. Ya, 60 kasus ini terhitung sejak 2001 sampai dengan 2026. Nah, dari angka 60 kasus ini, sudah meninggal 7 orang. Jadi saat ini sudah ada tinggal 53 untuk usia 11 sampai dengan 17 tahun. Seperti itu.
8: Secara keseluruhan, Dinkes Sidoarjo mencatat 7.230 kasus HIV secara kumulatif hingga Juni tahun ini. Dari jumlah tersebut, 1.700 pasien meninggal dunia dan 810 pasien berstatus los. Dinkes menegaskan deteksi dini kabupaten akan terus dilakukan dan akan menggenjot terapi ARV serta penghapusan stigma menjadi kunci pengendalian HIV di Kabupaten Sidoarjo. Dinkes juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengaitkan data kumulatif tersebut dengan kondisi penularan HIV di lingkungan sekolah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur kembali membongkar jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor dan pembobolan rumah. Faris Yarbo melaporkan.
10: Aparat kepolisian daerah Jawa Timur berhasil meringkus dua pelaku pencurian kendaraan bermotor jaringan Malang. Kedua pelaku ini ditangkap di kawasan Tirto Yudo, Kabupaten Malang. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, kedua pelaku berinisial H dan R ditangkap berdasar hasil pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat pelaku jaringan Pasuruan dan Jember. Keduanya merupakan residivis kasus serupa yang sering menyasar kendaraan di area parkiran serta kawasan pemukiman warga. Berdasar hasil pemeriksaan, para pelaku beraksi di 9 TKP, terdiri dari 5 lokasi pencurian sepeda motor dan 4 lokasi pembobolan rumah. Jumhur menjelaskan, kedua pelaku dibekali peralatan lengkap untuk merusak gembok rumah maupun kunci sepeda motor. Dalam menjalankan aksinya, mereka menggunakan modus patroli mengintai target secara berulang-ulang hingga situasi dinilai aman.
11: Peralatannya sangat lengkap untuk membongkar gembok rumah maupun sepeda motor. Didapati juga BB baju yang berbeda-beda, sweater ya, jadi ada sekitar 6 sweater, jadi kadang-kadang dirangkap, jadi kalau harus melakukan buka yang berbeda, jadi untuk mengaburkan ciri-ciri, bertopi, dan mereka juga membawa sajam, demikian.
10: Saat ini, Polda Jawa Timur terus melakukan pengembangan kasus guna memburu jaringan penadah barang bukti hasil kejahatan berdasar pasal 480 KUHP. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Tuban selenggarakan kegiatan piramida untuk menjalin sinergitas bersama awak media. Witra Adila melaporkan.
12: Demi memperkuat sinergi serta merajut komunikasi yang harmonis bersama awak media, Kapolresta Tuban Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menggelar kegiatan piramida atau ngopi bersama media. Dalam sambutannya, Kombes Pol Jazuli menyampaikan apresiasi kepada awak media yang konsisten menjadi mitra strategis kepolisian. Ia juga menekankan bahwa peran media sangat vital dalam merawat kondusivitas daerah melalui produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan mengedukasi masyarakat. Ia juga menitipkan pesan agar seluruh elemen masyarakat dan media turut bersama-sama dalam menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran pembangunan daerah.
13: Mungkin ini perkenalan awal, nanti berikutnya kita akan mengatur waktu, tapi saya harapkan saya tidak terlalu formal. Mungkin itu rekan-rekan sambutan dari saya, perkenalan saya berharap saya bisa diterima dengan baik. Apapun ceritanya, saya sudah akan melangkah dan saya coba akan bagaimana menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai Kapolresta ini dengan amanah.
12: Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Tuban, Suwandi berharap agar ke depan Polresta selalu melibatkan insan pers dalam setiap pemberitaan yang ada di Polresta.
14: Tentu kegiatan ini bagian dari bentuk sinergitas dan upaya menjalin silaturahim, terutama dengan pengurus serta anggota PWI Tuban. Sehingga ke depan hubungan harmonis ini harus tetap terawat dan terjaga. Harapannya semoga kegiatan sinergi ini dapat diwujudkan berupa kolaborasi yang epik di setiap kegiatan.
12: Diketahui ke depan akan ada penyesuaian jabatan secara bertahap pada level Kasat, Kabak hingga Wakapolres untuk menyesuaikan kebutuhan operasional yang kiat meningkat pasca naiknya status menjadi Polresta. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, prosesi serah terima jabatan di Kecamatan Bareng menandai pergantian pimpinan dari Usman kepada Tridoyo Purnomo menyusul rotasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
15: Kecamatan Bareng menyelenggarakan prosesi serah terima jabatan yang menandai berakhirnya masa pengabdian Usman SE MSI selama 7 tahun dan dimulainya kepemimpinan baru di bawah Tridoyo Purnomo SSTP. Dalam sambutan perpisahannya, Usman mengungkapkan rasa syukur atas berbagai pengalaman dan kebersamaan yang terjalin selama 7 tahun memimpin. Ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan menjaga keharmonisan antar lembaga di wilayah kecamatan maupun tingkat desa adalah komunikasi dan koordinasi yang intensif.
16: Mohon maaf, saya berdinas di sini lebih sering ke lapangan. Dekatan langsung dengan masyarakat. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Banyak pengalaman yang saya dapatkan. Termasuk di dalamnya adalah mempersatukan atau mensinergikan semua lembaga. Baik yang di bawah satu atap kecamatan maupun lembaga-lembaga di luar kecamatan. Semuanya bisa guyub rukun. Kuncinya adalah koordinasi komunikasi itu.
15: Usman berharap camat yang baru dapat lebih detail, jeli, serta peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan kesejahteraan dan layanan kesehatan bagi warga prasejarah. Sementara itu, camat baru Tridoyo Purnomo SSTP menyambut amanah ini dengan penuh rasa syukur dan siap menjalankan tugas secara maksimal. Dalam menjalankan roda kepemimpinannya, dia berkomitmen untuk merangkul seluruh kepala desa dan pemangku kepentingan setempat demi menyukseskan program-program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
17: Alhamdulillah, ya semuanya takdir dari Allah, kita insya Allah kita usahakan secara maksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing bersama-sama dengan teman-teman kepala desa Bareng dan seluruh stakeholder yang ada di Bareng. Mudah-mudahan bisa melaksanakan program-program dari pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sendiri, dan dari desa.
15: Dengan dimulainya pembinaan Tridoyo Purnomo, masyarakat Kecamatan Bareng menaruh harapan besar agar pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, SMA Dharma Wanita 1 Pare memperkuat tata kelola ekstrakurikuler untuk optimalkan pengembangan minat dan bakat siswa. Berikut laporan Anu Kusuma.
18: SMA Dharma Wanita 1 Pare memperkuat tata kelola kegiatan ekstrakurikuler pada awal tahun ajaran 2026-2027 ini melalui pelatihan bagi seluruh pembina ekstrakurikuler. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 Juli 2026 ini, difokuskan pada penyusunan program kerja, penguatan manajemen organisasi, serta penyusunan sistem evaluasi agar pelaksanaan ekstrakurikuler lebih terarah, terukur, dan mampu mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Project Fasilitator Putra Sampurna Foundation Program School Development Outreach, Bahagia Dito Mangkuluhur, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari penerapan pendekatan pendidikan holistik yang menempatkan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler sebagai unsur penting dalam pengembangan potensi siswa.
19: Jadi pelatihan ini memang kita targetkan untuk para pembina ekstrakurikuler di SMA Dharma Wanita Satu Pare. Tujuannya Pak, karena memang kita programnya basicnya adalah holistik gitu ya, jadi seluruh aspek itu kita libatkan, mulai dari intrakurikuler, kokurikuler, hingga ekstrakurikuler. Jadi pelatihan itu sebenarnya ini memaksimalkan potensi kegiatan ekstrakurikuler agar bisa lebih terdokumentasi, jadi bisa lebih produktif dan efektif untuk siswanya juga.
18: Sementara itu, Koordinator Ekstrakurikuler SMA Dharma Wanita Satu Pare, Alvina Nur Afifa, menilai bahwa pelatihan tersebut menjadi langkah awal untuk menselaraskan pemahaman seluruh pembina dalam mengelola kegiatan ekstrakurikuler di tahun ajaran baru 2026-2027 kali ini.
20: Tujuannya untuk kita yang pertama untuk menyelaraskan maksud dan tujuan kita mengadakan ekstrakurikuler ini untuk menunjang minat dan bakat siswa sesuai dengan minat mereka masing-masing dan kemampuan mereka masing-masing, serta menyelaraskan keinginan kita, keinginan para pembina dan keinginan anak-anak supaya bisa menjadi ekstrakurikuler ini bisa menjadi satu hal yang bisa menjadi hal yang baiklah untuk anak-anak dan menopang untuk non-akademik mereka.
18: Melalui pelatihan tersebut, SMA Dharma Wanita Satu Pare menargetkan seluruh pembina memiliki perencanaan program yang lebih sistematis, mekanisme evaluasi yang jelas, serta tata kelola ekstrakurikuler yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas pembinaan dan juga pengembangan potensi siswa di lingkungan sekolah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, antusiasme generasi muda dan wisatawan asing dalam melestarikan seni tradisional tetap tinggi yang terlibat melalui keikutsertaan dalam kegiatan edukasi budaya dan pelatihan membatik di Mirota, Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
21: Generasi muda hingga wisatawan mancanegara masih antusias belajar membatik. Hal ini terlihat dari banyaknya minat pengunjung Mirota, Surabaya yang mengikuti kelas membatik. Kemarin, Kepala HRD Mirota, Surabaya, Haina Honori, mengatakan melalui edukasi membatik, pihaknya mengenalkan budaya membatik di Indonesia kepada masyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri.
22: Harapannya dengan cara ini kami bisa memberitahukan, mengajarkan, juga mengenalkan budaya membatik yang sudah lama kita punya di Indonesia. Jadi anak-anak muda itu bisa cinta dengan membatik ini kepada budayanya dan kami berharap ini bisa suatu edukasi yang berkelanjutan.
21: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando menilai edukasi membatik ini cukup baik.
23: Sebenarnya kegiatan seperti itu bagus karena adat Jawa biar nggak hilang, harus tetap diadakan biar terlestarikan membatik secara nasional.
21: Selain membuka kelas membatik, Mirota Surabaya juga membuka kelas melukis topeng, ada juga kelas melukis kipas, hingga kelas melukis tas jinjing. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, 5 atlet woodball Jatim memperkuat timnas Indonesia di World Cup 2026 yang berlangsung di Malaysia pekan ini. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Sebanyak 5 atlet woodball Jawa Timur dipastikan memperkuat timnas Indonesia pada ajang The Ten World Cup Woodball di Perlis, Malaysia yang akan berlangsung pekan ini. Pemanggilan ini merupakan buah manis dari keberhasilan kontingen Jatim yang sukses menyabet gelar juara umum pada Kejurnas Woodball 2026. Dalam ajang Kejurnas, Jatim sukses menjadi juara umum dengan memperoleh 10 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Keberhasilan itu membuat Jawa Timur menjadi penyumbang atlet terbanyak dari 14 atlet yang memperkuat Indonesia. Nurul Hidayati selaku Sekretaris IBA Jawa Timur mengatakan akan masing-masing atlet berkesempatan untuk tampil di nomor single stroke dan team stroke, kemudian juga akan tampil di nomor double stroke putra-putri, double fairway putra-putri, dan stroke dan mixed fairway.
25: Sebagai juara umum untuk timnasnya Jawa Timur, terbanyak ada 5 atlet dari 14 yang berangkat, termasuk dua di daya adalah pengurus. Semua diberi kesempatan single stroke dan team stroke. nomor yang lain adalah sesuai kemarin sudah dipasangkan. Di situ ada double stroke putra putri, double genre putra putri, kemudian mixed stroke dan misteri. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa memberikan yang terbaik.
24: Meski bertajuk Piala Dunia, Nurul tetap optimis dengan kemampuan para atlet bisa menghasilkan prestasi terbaik. Sebelum berangkat, mereka akan menjalani pemusatan latihan di Sidoarjo. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Jani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Berdengar masih di Tuan Pagi ini edisi tanggal 25 Juli 2026 ya. Sampai nanti menemani pendengar di pagi yang cerah kali ini ya. Sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi ya di Tuban pagi ini di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-24186 ataupun bisa telepon langsung juga di 0356-8834-756.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu

0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di rumah dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kopi itu rata-rata film dewasa, artinya begitu dari genrenya horror, artinya action dan lain sebagainya, romansa dan sebagainya. Semestinya kan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya weekend seperti hari Minggu dan hari Sabtu itu, misalnya selipkanlah misalnya satu film yang bergenre anak ya, misalnya memutar kembali film Petualangan Serina, ataukah film Laskar Pelangi, atau film yang pernah dulu booming beberapa waktu, film dari tentang anak Papua, tentang orang Timur, tentang film Denias. Ya, jadi semacam itu artinya harusnya porsikan artinya satu menyamar senyap, misalnya kalau dalam satu hari misalnya memutar film misalnya 3 atau 4 misalnya, dua atau misalnya kalau 3 misalnya satu lah, satu kali pemutaran film Maria, pemutaran film bergenre anak.
0: Dan
1: itu artinya industri perfilman juga perlu mendukung hal ini, artinya biar anak tidak terlalu jemu tentang film kerennya. Jangan sampai cuma film lainnya seperti film yang artinya sudah lama ya, film bergenre anak. Jadi istilahnya kan perlu ada pembaharuan baru, misalnya film yang tentang anu yang masa kekinian.
0: Baik, Pak Ovi.
1: Ini peran anu yang utama, ini peran para senior ini perlu menggerakkan film anak-anak kembali.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ovi ya. Berikutnya ada Mbak Yanti di Tolitoli. Mbak Yanti, pagi.
2: Ya, halo.
0: Pagi, Mbak Yanti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi ada Pak Kendi juga dari Tolitoli itu.
2: Dan selamat berakhir.
0: Terima kasih banyak. Ya. Silakan Mbak Yanti.
2: Menarik itu ya, yang tontonan anak gitu ya. Makanya tuh jangan heran, itu fakta. Menarik tapi fakta. Jangan heran kalau sekarang tuh banyak anak-anak yang ya dewasa sebelum usianya. Karena seperti itu ya. Jadi perhatian untuk semua dari pemerintah juga ya. Dari khususnya kepada keluarga, orang tua ya, itu sih.
0: Intinya orang tua lah yang harus mengawasi anak begitu ya. Yang ditonton itu apa begitu.
2: Benar. Dari yang menyediakan itu, tontonan itu.
0: Ya, yang menyediakan gadgetnya orang tua, menyediakan kuotanya orang tua begitu ya.
2: Benar, edukasi sama pengawasan itu penting ya. Terus konselor itu ya, konselor ya, mungkin memang harus ya juga untuk para pekerja migran kita yang ada di luar sana, mungkin bisa saling kontak-kontak, ada persatuan apalah seperti pelajar kita, Bung Reni ya, ada PPI ya, nah, mungkin mereka para pekerja juga boleh ada yang seperti itu selain dengan konselor, atau mungkin seperti itu.
0: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Mos di Flores. Pak Mos, pagi.
3: Selamat pagi, Pro 3.
0: Pagi, Pak Mos. Bagaimana Flores kabarnya pagi ini, Pak?
3: Kabarnya lagi cerah ini, Kak.
0: Sudah turun hujan kah dalam beberapa minggu terakhir ini di Flores?
3: Kalau untuk satu minggu terakhir ini ada sih, Kak.
0: Oh, ada ya hujan ya? Oke.
3: Iya.
0: Mau komentar yang mana, Pak Mos?
3: Mengenai tontonan anak ya.
0: Iya, silakan Pak Mos.
3: Nah, ini kembali lagi kepada orang tua dan juga lingkungan ya. Karena bagaimanapun itu ya, anak itu sejujurnya lebih banyak waktunya menghabiskan waktu itu di rumah bersama teman-teman ya. Kalau guru itu ya hanya sekian detik lah. Dan juga yang kedua mengenai tonton yang ada di televisi ya. Itu jam tayang itu seperti apa? Apakah tayang itu di atas jam 7 ke atas ataupun jam 9 ke atas begitu? Karena ya betul tadi ya, apa yang dikatakan oleh pendengar tadi, anak-anak zaman sekarang itu dewasa sebelum usianya begitu. Jadi ya sangat memprihatin ya buat anak-anak kita zaman sekarang. Tapi itu semua kembali lagi kepada orang tua dan juga lingkungan begitu.
0: Baik, Pak Mos.
3: Mengenai sepak bola itu mau ditanya Kak, RRI siaran ya untuk
0: Insya Allah Pak, nanti kita hadirkan pertandingannya.
3: Oke, ya siap. Terima
0: kasih banyak ya Pak Mos ya. Pagi, Pak.
3: Akhir pekan.
0: Baik, berikutnya ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Cilacap pagi ini, Pak?
4: Cilacap pagi ini dingin banget ini.
0: Begitu ya. Turun hujan kan dalam beberapa hari terakhir ini di sana juga?
4: Ini udah hampir 40 hari nggak hujan ini.
0: Bang. Oh, tapi dingin cuaca begitu ya?
4: Dingin banget. Pagi ini dingin sekali.
0: Oke, nanti coba kita pantau cuaca terakhir di sana ya, Pak. Silakan mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
4: Saya condong ke topik nomor 3 sama nomor 4.
0: Oke, silakan, Pak. Ya.
4: Ya, kalau untuk tontonan anak zaman sekarang itu ya memang harus dipantau sama orang tua ya. Karena tontonan anak zaman sekarang itu ya aja-aja kadang lah.
0: Ya.
4: Yang sih kebanyakan juga nggak sesuai umurnya gitu.
0: Ya.
4: Ini. Sama yang nomor 4, ini nanti menyiarkan langsung ke RRI ini.
0: Ya, insya Allah nanti kami hadirkan pertandingan timnas kita ya, Pak ya.
4: Iya, karena sejak pengalaman Piala Dunia kemarin ramai sekali ini antusiasnya ini masyarakat Indonesia dan saya juga sangat mengapresiasi Pro 3 khususnya ini
0: Bung. Iya. Baik, ada lagi Pak Yudi ingin disampaikan, Pak.
4: Pokoknya seluruh topik di Pro 3 ini harus dikupas secara tuntas semuanya.
0: Iya, Pak Yudi. Iya.
4: Ya, baik.
0: Terima kasih banyak ya, Pak Yudi ya. Pagi. Baik, menjelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK.